0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, masih di Spada bareng Theo yang masih stay nemenin kamu, guys. Ya, yeah, hearts to hearts, rude. Emang singlenya yang silik remix ini, teman Pro 2, bikin pagi ini kita kayak enjoy gitu ya. Bikin semangat gitu ya, teman Pro 2 ya. Kali ini NCT juga gak pengen kalah dari si to hearts, teman Pro 2 ya. Yuk, denger bareng lagunya So I'm I.

0: The power, Papa Lado.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Yo, teman produa, sepada Theo masih hadir nih teman produanya. Apa kamu, Goy? Ya. Begini, Boy, ya. Kali ini aku pengen kasih informasi buat kamu ya, yang pastinya ini benar-benar harus banget ya teman produa kita tahu ya. Matahari lagi berisik banget ya, semburan radionya pecahkan rekor 19 hari. Ada yang gak biasa nih dari matahari pada Agustus tahun lalu ya. Para ilmuwan awalnya mengira itu cuma aktivitas rutin. Tapi ternyata matahari sedang ngoceh nih teman berdua lewat semburan radio super panjang yang akhirnya memecahkan rekor dunia antariksa. Fenomena ini dikenal sebagai semburan radio tipe 4, yaitu gelombang radio yang muncul akibat kumpulan elektron terjebak di dalam medan magnet matahari. Biasanya nih ya, biasanya semburan seperti ini tuh cuma bertahan kayak beberapa jam gitu ya, atau berapa lama, berapa hari gitu. Tapi kali ini beda cerita teman produa ya. Semburannya bertahan sampai 19 hari penuh ya. Penuh teman produa. Rekornya sebelumnya tuh hanya 5 hari doang, tapi kali ini 19 hari. Nah, fenomena langka ini berhasil dipantau ya dengan sejumlah misi luar angkasa ya milik NASA dan European Space Agency yang termasuk wahana Parker Solar Probe, Solar Orbiter, Stereo, dan Wind teman produa. Karena matahari terus berputar, tiap wahana menangkap siaran radio itu secara bergantian selama berapa hari. Nah, dari situlah teman produa, para ilmuwan akhirnya bisa melacak sumber utamanya. Ternyata biang keroknya ini ya berasal dari struktur magnetik yang raksasa di atmosfer matahari yang disebut sebagai helmet stamer, yaitu bentuknya mirip lah ya helm bercahaya yang meluncur jauh dari keluar angkasa teman produa ya. Yang bikin makin heboh nih teman produa, area itu juga mengalami 3 letusan besar coronal mass ejection, yaitu CMA atau lontaran massa corona ya, di mana pokoknya bayangkan deh seperti ledakan plasma gitu ya, raksasa yang melempar partikel dan energi ke luar matahari dalam sejumlah besar. Ya walaupun radionya, gelombang radionya itu sendiri tidak langsung berbahaya buat kita manusia ini yang hidup di bumi ini teman produa ya, aktivitas magnetik seperti ini itu tetap jadi perhatian serius. Sebab efeknya itu bisa mengganggu stelit gitu ya, sistem komunikasi, navigasi GPS, bahkan operasional wahana antariksa. Nah singkatnya lah ya, misalnya matahari memang terlihat tenang dari bumi gitu, tapi di balik cahaya yang tiap pagi kita lihat gitu ya, sampai sore gitu ya, ternyata ada badai kosmik teman produa ya, yang sedang bekerja keras di luar sana. Jadi fenomena ini juga jadi bukti kalau teknologi pengamatan antariksa sekarang tuh makin modern ya, makin canggih teman produa ya. Jadi dulu tuh kejadian seperti itu mungkin cuma dianggap gangguan biasa, tapi sekarang para ilmuwan bisa melacak sumbernya, mengukur dampaknya, bahkan bisa memprediksi potensi gangguan ke bumi dengan lebih kuat. Jadi kalau suatu hari nanti sinyal satelit terganggu teman produa ya, atau cuaca antariksa ramai dibahas ya, bisa jadi matahari lagi aktif ngomong nih ke alam semesta. Bah, ini nih teman produa, enggak cuma kita yang banyak ngomong teman produa ya. Berbagai macam kehidupan di bumi, luar angkasa juga bisa ya teman produa ya. Mungkin dengan pergerakan-pergerakan yang di luar dugaan ya, ada aja gebrakannya nih teman produa ya. Next Amanda Kisha, sama-sama tahu teman produa pengen nyapa kita di pagi ini. Yuk denger bareng, ini dia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada masih ditemani sama Teo yang masih stay tune nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Kali ini ada Yuhu yang pengen warnai ruang dengar kita, teman Pro 2, di Sepada dengan singlenya Sudah Sangat Rindu ya. So, kita bahas sedikit, teman Pro 2, tentang lagunya ya. Dimana lagu ini mengisahkan tentang penerimaan kenyataan pahit bahwa orang yang sangat dicintai itu gak bisa selalu ada di sisi kita. Betul gak? Betul dong. Lagu ini tuh menyoroti fase kerinduan mendalam sekaligus kesabaran dalam merelakan seorang serta melepaskan keegoisan untuk memaksakan takdir, teman Pro 2. Jadi secinta apapun, sesayang apapun kita sama seorang itu, kalau dia emang bukan takdir kita, teman Pro 2 ya, kita emang harus bisa menurunkan egois kita dan merelakannya dan melepaskannya, dan pastinya kita bakal menerima yang baik untuk kita pastinya ya. Next kita dengerin ini dia, Sudah Sangat Rindu. You.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada Theo masih nemenin kamu nih di pagi ini, teman Pro 2 ya. Kalau bahas tentang bulan Mei, teman Pro 2, banyak banget nih tanggal merahnya ya. Nanti ya, sekitar semingguan lagi, teman Pro 2 nih kita bakal rayain juga nih hari raya Idul Adha, teman Pro 2 ya. Dan juga itu lumayan gempet ya, teman Pro 2, di hari Rabu atau hari Kamis, teman Pro 2 ya. Jadi 27, 28, 29, 30, 31 ya. Bayangkan teman-teman, lumayan kan tuh hari liburnya. Jadi kira-kira libur panjang nanti kamu kemana teman Pro 2 ya? Kan libur panjang ini bukan cuman healing ya. Mungkin kita boleh jelajah wisata budaya, atau mungkin kita boleh kemana lah ya, pokoknya wisata-wisata ya teman Pro 2. Nah, libur panjang tahun ini tuh bisa jadi momen yang pas banget buat kayak kita tuh rehat sejenak lah ya dari rutinitas. Mungkin di pertengahan kita udah mulai gacor dari bulan 1 kemarin teman Pro 2 ya. Tapi bukan cuma buat rebahan untuk hunting cafe gitu ya. Dan pastinya liburan kali ini tuh juga bisa diisi dengan wisata budaya yang seru dan penuh cerita. Asik ya. Indonesia itu punya banyak banget ya teman Pro 2 destinasi keren. Apalagi Kalimantan Utara. Beuh, Kalimantan Utara gak kaleng-kaleng teman Pro 2. Banyak banget yang bisa didatengin ya. Setiap kabupaten, setiap kota pasti memiliki keindahannya masing-masing. Tinggal kamu pilih aja cap-cip-cup ya mau kemana tahun ini. Next, kita dengerin dulu lagu dari Teddy Swims, MR No Odal, teman Pro 2, ini dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cerita Pencuri Malam Teman Pro 2 ya, berhasil bikin mood booster pagi ini enjoy ya, makin enjoy buat ngejalanin aktivitas Teman Pro 2. Teddy Aditya juga pengen mewarnai ruang dengar kita nih Teman Pro 2 ya, ini dengan lagunya Sambergoy. Langsung aja kita putar bareng, ini dia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, di mana Manuel Neuer memperpanjang kontrak bersama Bayern Munchen. Ya, kiper berusia 40 tahun ini bertahan di Munchen sambari membagi ilmu pada penerusnya. Neuer sebelumnya sudah memperkuat Munchen selama 15 tahun hingga musim ini. Neuer juga masih mengenakan ban kapten dan menjadi kiper pertama di The Bavarian. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah Marsina di Kabupaten Nganjuk pada Jawa Timur. Dan peresmian tersebut berlangsung di Desa Muldo, Kecamatan Sukomoro. Dan Presiden juga dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 8 pagi. Presiden KSPSI juga Andi Gani Nenahwea memastikan Presiden Prabowo hadir langsung dalam peresmian museum tersebut. Menurutnya seluruh rangkaian acara telah dipersiapkan sebagai panitia dan pemerintah daerah. Informasi terakhir, memperdua industri K-pop terus berkembang dengan mengalirkan tren dan talenta baru yang menarik perhatian penggemar dunia. Grup generasi kelima membawa warna baru melalui musik, konsep, dan karakter idol yang semakin beragam. Setiap generasi K-pop mencerminkan perubahan budaya populer serta perkembangan industri hiburan Korea Selatan, sehingga kehadiran generasi kelima ini turut memengaruhi tren musik global dengan pendekatan yang lebih modern. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 10 pagi sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari pagi tadi sampai saat ini yang menjelang siang, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kamu bakal mendengarkan Relay Pro 2 Jakarta Music Premier. Dan setelah itu kamu bakal ditemani oleh Kadayang di Santai Siang. Kalau gitu aku Theo, pamit dan happy weekend, teman Pro 2.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musikpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Pas Tengku ngobrol, Safik, benar
1: ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana
1: Jakarta
0: tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 kalau CP3 ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan nggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya,
0: emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka nggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya, berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu nggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya, saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Okay. Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah, gitu Pak.
0: Gimana tuh, benar? Penasaran itu kan, jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya, betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia musik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal-muasalnya,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di Covid 2000 berapa itu ya? 2019
0: 2000,
2: ya?
0: Iya, iya.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya. Jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Okay. Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa gitu, gitu ya.
2: Doa saya.
0: Oke.
2: Sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Tajuknya Memoir itu kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya. Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Didi Hamid. Ini ada orang aja di sana.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Orang baru nih gitu kan.
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Music Planner Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum berarti. Ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Mm-mm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit. Okay. Ini senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal. Mm-hmm. Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer. Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang itu.
0: Okay.
2: Music Planner. Okay. Mau gitu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi.
1: Udah didiagnosis.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang energetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan? Okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Nah, makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke. Okay.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Okay. Gitu
1: ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Okay. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam, itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya kan?
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Gitu ya.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goj.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Terus tujuh megas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Welcome to Pro 2 Hitlist bersama dengan punya periang. Tentunya menemani dengar kamu sampai jam 3 sore nanti. Bahas 1 jam ke depan. Welcome to Pro 2 Hitlist Indonesia ya. I mean mancanegara teman Pro 2. Ya, Indonesia tadi kita udah skip karena kamu baru saja dengerin Music Friend dari Jakarta. Nah, jam 11 ini yuk kita seru-seru ruan epic ya, bareng lagu-lagu yang gak cuma ditemenin sama lagu-lagu Indonesia tapi juga dari mancanegara. Aku bakal spill ya beberapa lagu yang bisa kamu vote langsung aja di story Instagram kita teman Pro 2. Aku udah up ya di situ. Kamu juga bisa langsung request melalui DM, boleh juga tuh. Nah, kalau di IG kamu bisa langsung vote beberapa lagu kece. Adalah Risa Lambert yang update banget keluarin lagu tahun ini bertajuk I Love You Out Loud. Ada Olivia Rodrigo, lagu update juga nih teman Pro 2, Drop Dead. Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love and Time Impala featuring Jenny with Dracula. Ini lagu-lagu yang sering juga kamu dengerin di sosial media pastinya ya, yang viral, yang update. Yuk beruan vote sekarang juga biar weekend kamu berwarna ditemani sama lagu-lagu kece kita hari ini. Next, kita bakal temenin sama lagu update juga yang udah dipersiapkan sama MD kita teman Pro 2, ada AJ dengan Time After Time. So are you ready? Let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

хит-лист. Hitlist, mancanegara. Balik lagi yuk sini bareng Dayang Teman Pro 2. Karena ini waktunya kita muterin lagu pertama yang di-vote sama Teman Pro 2 di story Instagram @rripro2taraka. Udah siap belum? Yuk langsung aja deh aku mau main lagu kita kali ini. Iyalah, Olivia Rodrigo dengan tajuk Drop Dead. Thank you. Aku pengen nyapa Teman Pro 2 yang nge-vote lagu ini ya. Di antaranya tuh ada Kak Farisha underscore Naura 08. Thank you juga buat Denaps Dot Radio, Kak Zania dan Aprisya Pradita mewakili Teman Pro 2 lainnya yang juga udah vote ya Teman Pro 2. Nih lagu asik banget dengerin di weekend kayak gini ya. Buat kita bawaannya makin happy gitu. Secara memang ini lagu tentang jatuh cinta sih Teman Pro 2. Relate deh pokoknya, cocok sama kamu yang memang lagi ngalamin, kamu lagi mengagumi gebetan kamu. Jadi kayak merasa, wah dunia ini kayaknya lebih indah deh dari hari-hari kemarin. Kalau gitu aku saranin, mumpung tanggal merah, mumpung weekend, Teman Pro 2, ajaklah ya PDKT yang lebih dekat lagi, ajak jalan-jalan Teman Pro 2. Daripada kamu diam-diam mulu nyimpan perasaan ya kan, ntar tiba-tiba ngeliat dia sama yang lain lagi, atau tikung teman sendiri lagi. Gak ada salahnya buat mencoba deh Teman Pro 2, tapi pelan-pelan caranya. PDKT yang pelan-pelan dan pakai berbagai trik, bisa tanya aja deh ya di Google gimana trik supaya PDKT yang sukses sama doi. Oke deh, sembari itu yuk kita rayakan dulu perasaan happy kamu dengan Drop Dead by Olivia Rodrigo. Here we go.

Hitlist. Jurus Jitu by Hara. Lagu yang berusaha menyampir kita ya teman Produe di Produe Hitlist Mancanegara Special Weekend. Wah, ini Jurus Jitu kalau misalnya kamu pengen minta seseorang, tolong dong ajari aku Jurus Jitu buat bisa menaklukkan hatimu. Kalau bisa nanya kayak gitu ya. Tapi apalah daya teman Produe, realita kita gak bisa nanya kayak gitu ya secara blak-blakan sama orang. Makanya aku selalu rekomendasiin kamu ya, udah PDKT-an dulu lah teman Produe. Nikmati weekend ini ya untuk melakukan hal seru bareng sosok itu. Hal yang positif-positif aja ya teman Produe. Anyway, next song ini masih dalam lagu bertajuk Romansa ya. Lagu yang di-vote sama teman Produe di story Instagram @RRIProduE Tarakan nih. Nih, siap-siap ya buat kamu yang nge-vote lagu Dracula by Tim Impala featuring Jenny. Aku pengen sapa dulu diantaranya ya teman Produe, karena aku gak bisa nyapa semua karena ini banyak juga yang nge-vote. Thank you so much buat ya Desita Pernama S ya. Dan juga ada siapa ini namanya, Kak Hilda Nadila. Wah, thank you so much. Ini adalah dua orang yang juga setia banget ya join Produe Hitlist. Setia juga buat nontonin live TikTok kita kalau malam-malam. Siap-siap teman Produe, karena ini tuh lagu yang kayak bakal menggebrak semangat kamu sih. Kenapa? Di sisi lain karena selain karena ini lagu viral di sosial media, tapi ini juga lagu yang booming banget berkat remix bareng Jenny. So, buat kamu yang kudet ya, sebenarnya lagu ini tuh awalnya dirilis sebagai lagu solo nih sama Tim Impala, tepatnya Oktober tahun lalu. Akhirnya dibuat nih first remix bareng Jenny. Tapi Jenny gak cuma nyumbang vokal dia aja ya, dia juga menulis verse barunya teman Produe. And finally, boom! Booming banget nih lagu, bahkan menembus posisi number 10 di Billboard Hot 100, membuatnya jadi hit 10 besar pertama bagi kedua artis kita ini di tangga lagu bergengsi itu. Dan juga menempati peringkat number 4 di chart Billboard Global XCL. Buat kalian bertanya-tanya sebenarnya liriknya apa sih? Ya, pakai metafora Dracula ya teman Produe, atau vampir lah kita biasa kenalnya. Jadi kayak sebenarnya ini lagu lebih ke menggambarkan pelarian sih, tentang party night ya, night party, isolasi emosional, dan gimana sih orang itu tetap harus menjaga happy, keceriaan, atau bersinar meskipun harus bersembunyi di balik bayang-bayang teman Produe. Ya makanya namanya Dracula ya. So buat kamu yang mungkin lagi relate sama lagunya, ini mungkin relate juga sama kamu yang lagi menghadapi dunia yang keras ini. Tapi ya tetap kita harus bawa happy, apalagi di depan orang-orang.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Mungkin kalau Mia barusan kita dengar Reputation by Raven Lenny featuring Dominic Fai. Ini lagu hits keluaran tahun ini nih teman Pro 2. Yang mana memang lagu ini kayaknya bisa membuat kita lebih kalem, relate sama kondisi cuaca Tarakan yang makin mendung. Ah really, coba deh kamu lihat langit teman Pro 2. Kalau di atas langit kantor LPPRRI Tarakan ini lagi terbagi dua ya. Sebelah kanannya ini masih cukup berawan doang, sebelah kirinya ini tapi awannya udah mulai menghitam teman Pro 2. Waduh. Tapi menurut aku kok jam segini hujan itu is okay lah ya, karena siang mungkin gak banyak yang keluar rumah gitu, kecuali kamu yang pengen makan siang di luar, ya kan. Jadinya kalau siang-siang itu kayaknya enak memang kalau hujan kayak gini, gak buat panas pol juga teman Pro 2. Mbak please sore-sore jangan hujan, karena aku yakin banyak banget plan yang teman Pro 2 pengen lakuin kan di sore hari ini, plan di luar rumah gitu, outdoor, pengen healing-healing keliling ya kan. Is okay lah teman Pro 2. Tapi memang semoga dari tadi hadirnya lagu Pro 2 Hitlist ini bisa mewarnai hari kamu ya, walaupun memang hari ini gak secerah kemarin, gak sepanas kemarin teman Pro 2. Mungkin dampaknya ke cucian kita yang kurang kering. Tapi paling gak bisa membuat kita jadi mode kalem ya. Apalagi temennya sama next song nih, lagu terakhir di Pro 2 Hitlist mancanegara yang siap mengudara untuk kamu teman terbaik aku, Larissa Lambert. I love you out loud. So this is for you. Enjoy.

Hitlist. Pro 2 Hitlist mancanegara masih bersama Dayang, penyepri yang disantai siang. Teman Pro 2, gimana lagu-lagu siang hari ini? Semoga bisa mewarnai hari weekend kamu yang mana langitnya makin kelabu ya. Makin siang bukan makin cerah, makin kelabu teman Pro 2. It's okay lah, makanya stay tune di Pro 2 FM supaya kamu itu enggak sendiri dan kamu juga enggak malah merasa galau siang-siang kayak gini. Dan thank you.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka. Pradua Kapa, karya Paguntaka. Balik lagi Senin Merapat bersama Dayang, teman Pradua, yang dari jam 11 tadi menyapa kamu di sini di segmen sebelumnya. Anyway, gimana sejauh ini setengah hari kamu menjalani Sabtu weekend, teman Pradua, yang dari tadi langitnya sempat gelap, kembali cerah lagi ya. Dan memang kalau kita lihat suasana Sabtu pagi tadi, banyak banget nih warga Tarakan yang olahraga ya. Ada yang jogging, mungkin ada yang pada nge-gym badminton, futsal gitu, sampai sekedar jalan santai aja nikmatin pagi hari. Ya, biasanya setelah olahraga, satu hal memang yang langsung dicari. Apa tuh coba? Makan. Tapi bukan sembarang makanan ya, karena habis keluar energi tubuh kita tuh juga butuh asupan yang bagus banget buat kita recovery, teman Pro2. That's why di segmen Pro2 Kapa, karya Paguntaka, khusus weekend ini, aku pengen ngajakin teman Pro2 ngobrolin tentang makanan yang tinggi protein. Yang mana cocok banget ya buat makan siang weekend kamu, apalagi buat teman Pro2 yang mau bangun otot, yang gak pengen bangun otot tetap penting, teman Pro2, namanya protein, tubuh kita tetap penting. Apalagi memang sebenarnya rata-rata orang Indonesia itu konsumsi proteinnya itu lebih rendah ya. Makanya dari dulu aku juga selalu gebyor-gebyorkan, yuk makan yang tinggi protein ya. Pokoknya kita bakal bahas mulai dari menu homemade yang bisa langsung kamu tiru lah ya di rumah, di dapur kamu. Sampai juga mungkin rekomendasi makanan di Tarakan yang cocok sih buat isi tenaga ya siang hari ini khususnya. So don't go anywhere ya, stay tune, kita dengerin dulu Bruno Mars, God Was Showing Off. Enjoy.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: Wakapa, karya Paguntaka.
1: Produ Wakapa, karya Paguntaka. Kembali lagi bersama Dayang teman Produ. Setelah barusan dibuat kalomnya sama Location Unknown, Way Holy featuring Nick. Teman Pro 2, kamu udah makan siang belum? Wah, semoga makan siang kamu tuh benar-benar makan yang baik ya, teman Pro 2. Apalagi kandungan dalamnya juga bisa cukup lah untuk kebutuhan tubuh kamu. Salah satunya itu protein yang memang penting banget ya, terutama buat kamu tuh yang memang aktif bergerak. Apalagi ini weekend, banyak banget warga Tarakan, aku tahu weekendnya itu diisi sama olahraga. Cakep, suka nih sama warga Tarakan yang makin kesini makin rame yang join olahraga ya, teman Pro 2. Nah, kenapa protein itu penting banget ya? Karena memang protein bisa membantu pemulihan otot, menjaga energi kita, dan bikin kenyang lebih lama. Jadi kayak buat kamu yang sering banget ngalamin sugar craving, asli aku juga sampai sekarang masih ngalamin, teman Pro 2. Kalau protein aku tuh kurang, makanya penting banget buat kita itu makan prioritas protein ya. Makanya buat kamu yang habis olahraga tadi pagi, teman Pro 2, banyak orang mulai milih makanan yang lebih seimbang lagi. Misalnya apa aja? Ayam, telur, ikan, daging, atau yang dari non hewani lah ya, kayak tahu, tempe, sampai seafood yang tinggi protein, itu Tarakan semua ada, teman Pro 2. Jadi kayak, aduh, apa sih alasan kita buat gak makan protein gitu? Ayam misalnya lagi gak ada budget buat beli ikan, daging, atau ayam. Telur, wey, tahu, tempe yang murah meriah itu juga bisa, teman Pro 2. Dan memang enaknya, makanan tinggi protein itu gak harus mahal atau ribet. Bahkan menu rumahan itu udah bisa jadi pilihan yang sehat dan tetap enak, maupun weekend juga ya kan. Gak ada salahnya nih buat kamu berkreasi di dapur kamu dengan bahan apa yang ada di dalam kulkas. Kalau misalnya lagi gak ada protein, tuh ke warung depan aja, gih sana beli telur, yuk aku temanin di sini.

0: jangan kemana-mana dorang. Stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi merapat bersama dengan di Pradua Kapai Karya Paguntaka. Teman Pradua, yuk makan siang. Ini udah waktunya ini, udah mau jam 1 siang ya kan. Kalau misalnya kamu pengen makan, aku dari tadi saranin kamu, yuk kita prioritaskan protein mulai sedini mungkin. Kalau misalnya kamu cari menu homemade, sebenarnya banyak banget pilihan simple yang tinggi protein ya. Misalnya nasi pakai ayam grill. Kalau misalnya kamu punya pan di rumah, teman Pradua, telur dadar atau ceplok atau rebus itu juga lumayan tinggi protein dan murah meriah ya. Pakai tumis sahur untuk nambah seratnya juga, teman Pradua, sayurannya kan. Atau ikan bakar dengan bumbu khas emak kamu, mantul banget tuh ya. Apalagi mungkin kamu juga udah mulai bikin meal prep sendiri gitu buat stok makan sehat. Aku pribadi suka buat kayak gini juga, teman Pradua. Jadi kayak gak perlu bingung lagi mau makan apa setelah olahraga pagi tadi ya. Yang penting juga ingat ya, kamu gak harus perfecto lah, sekian gram bla bla bla bla bla. Tapi mulai aja dulu untuk memperhatikan apa yang masuk ke tubuh kamu, karena makanan yang baik pastinya juga bakal membantu menjaga mood juga produktivitas kita sepanjang hari. Sepakat ya. Nah, gimana kalau misalnya lagi malas masak? Hey, tarakan nih boy. Jah, banyak banget pilihan makan siang yang tinggi protein ya. You know, tarakan memang dikenal dengan seafoodnya. Kamu mau apa? Ikan, udang, cumi, kepiting. Itu kayaknya mantap banget tuh buat recovery habis olahraga. Selain enak, proteinnya juga tinggi. Apalagi sekarang itu mulai banyak loh tempat makan atau kafe di Tarakan nih yang menyediakan menu lebih sehat. Kayak rice bowl ayam, salad pakai chicken breast, nah, atau menu gym friendly yang cocok buat kita para anak muda yang aktif. Kalau kamu sendiri, teman Pradua, milih homemade atau ke kafe siang hari ini?

Dwi Evan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Weekend ini waktu yang terbaik banget ya buat kita memulai gaya hidup yang lebih sehat. Apalagi dari tadi bersama Dayang di segmen Pro 2 Kapah Karya Paguntaka, kita membahas makan siang yang tinggi protein ya teman Pro 2. Khusus buat teman Pro 2 yang udah olahraga atau aktivitas fisik sedari pagi tadi, siang ini tubuh kita tuh pantas banget dapat asupan yang baik teman Pro 2. Jangan cuma kenyang deh, tapi juga bergizi dan bikin badan kita lebih fit ya pastinya. So, aku harap siang ini teman Pro 2 bisa makan siang yang lebih sehat dan tinggi protein ya. Karena memang menjaga kesehatan itu teman Pro 2 penting banget buat kita investasi jangka panjang itu namanya. Thank you buat teman Pro 2. Sampai jumpa di segmen Pro 2 Kapa edisi selanjutnya setiap hari di jam yang sama. Stay tune terus di sini karena ada yang masih bakal menyapa kamu di next segment santai siang sampai jam 3 sore nanti. So buat kamu yang masih makan siang, happy

Broadway FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dendy Santai Siang Special Weekend. Dendy tadi happy banget nih nemenin ruang dengar kamu, teman Broadway. Buat kamu yang lagi menikmati weekend siang hari ini, pastinya lebih chill ya, makan juga enggak dikejar waktu. Tapi buat kamu yang ternyata weekend masih bekerja, wah kompak dulu. Ya semangat lah teman Broadway. Tapi semoga tetap bekerja dengan sepenuh hati ya. Dan buat teman Broadway yang lagi ngerayain weekend juga, yuk kita hadapi hari ini, jalani hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Lakukan berbagai hal positif di hari ini yang buat kamu happy lah ya teman Broadway. Dan aku harap juga kamu gak bisa rebahan seharian. Walaupun I know biasanya weekend tuh kayak balas dendam ya. Dari Senin sampai Jumat kita udah bekerja, oke besok weekend harus rebahan. No, jangan juga teman Broadway, kurang baik buat kesehatan ya. Makanya siang hari ini mumpung kamu habis lunch, habis makan siang, dia pengen ngajakin kamu bergerak dulu yuk teman Broadway. Tadi kan udah bangkong, masa mau tidur lagi ya. Jangan teman Broadway, bersandar aja boleh, tapi kalau misalnya kamu ada energi, yuk gak ada salahnya buat kita gerak-gerak dulu, stretching-stretching dulu supaya bisa membantu pencernaan lambung kita. Oke, sambil disemangatin dulu nih sama Deborah Hana, Staying Up All Night. Dan setelah ini kita juga bakal membahas dunia olahraga biar kamu makin semangat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang. Setelah barusan kamu digodain nih sama Bastia Steel dengan lagu Gadisku. Senang banget ya dibuat dibilang cantik teman Radio. Jadi makin happy dong menjalani hari ini. Anyway, biar makin semangat lagi, yuk kita bahas terkait dengan dunia olahraga. Karena ada kabar baik, you know, Jepang jadi negara yang pertama lolos ke ajang Piala Dunia 2026 dong. Ini setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia ya. Well, Piala Dunia 2026 itu menjadi yang keikutsertaan yang ke-8 bagi tim Samurai Biru secara beruntun teman Pro 2. Sampai banyak orang juga yang kayak merasa gak heran sih Jepang karena udah benar-benar yang ke-8 secara beruntun dong, Jepang lolos gitu. Dan ternyata 2026 masih berpihak kepada mereka teman Pro 2. FYI, babak 16 besar menjadi pencapaian terjauh selama ini bagi Jepang di Piala Dunia ya. Kalau kita throwback teman Pro 2, prestasi terakhir itu di Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka terhenti di 16 besar setelah takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Nah, kalau di edisi itu, Jepang tuh mencuri perhatian juga sih karena berhasil menaklukkan Spanyol dan Jerman di fase grup. Performa itu tuh yang jadi model penting ya untuk tampil di benua Amerika 11 Juni sampai 19 Juli mendatang teman Pro 2. Apalagi di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru ini jadi momok bagi tim besar lainnya pastinya. Skuad Jepang diisi sama para pemain yang berkiprah di Eropa seperti Koromi Toma yang bersinar bersama Brighton and Hove Albion teman Pro 2. Mitoma bahkan diprediksi jadi pemain yang bakal menjadi perhatian juga sih di Piala Dunia mendatang. Wah, kita lihat sama-sama aja ya gimana Jepang melebarkan sayapnya nanti.

Teman Pro 2, aku punya kabar yang cukup buat shock ya sebenarnya dari dunia olahraga nih, which is you know salah satu kebanggaan Indonesia, pebulu tangkis putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung mengundurkan diri dari pelatnas PBSI. Dan kabar pengunduran Gregoria itu diumumkan resmi ya sama PBSI tepatnya kemarin Jumat tanggal 15 Mei 2026, Teman Pro 2. Ya, ketawa ini buat shock karena Gregoria ini salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki sama Indonesia. Ia pernah bercokol juga di peringkat 6 dunia atau peringkat tertinggi dalam karirnya loh. Adapun prestasi tertinggi Gregoria sebagai atlet yaitu medali perunggu Olimpiade Paris, Prancis di tahun 2024 ya, Teman Pro 2. Nah, pastinya yang jadi pertanyaan adalah kok bisa dia berhenti? Apa alasannya? Ternyata Gregoria ini punya penyakit vertigo, Teman Pro 2. Ini nih yang ternyata nyebabin prestasi Gregoria itu terus menurun. Jadi Gregoria harus kalah di babak awal, bahkan absen dari berbagai turnamen penting dunia karena ini, Teman Pro 2. Nah, tapi ada solusi juga yang ditawarkan sama PBSI ya. Di sini PBSI itu mengajukan yang namanya Protect Ranking untuk Gregoria kepada Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF, yang mana supaya peringkat dunia Gregoria itu gak anjlok, dan akhirnya disetujui nih sama PBSI, Teman Pro 2. So, dengan disetujuinya Protect Ranking ini, dia tuh punya hak ya untuk pakai peringkat terlindungi waktu melakukan pendaftaran turnamen BWF. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi posisi peringkat atlet akibat ketidakhadiran dari kompetisi yang disebabkan sama kondisi medis atau alasan lain sesuai dengan ketentuan BWF. Dan di sini memang Gregoria lagi ngalamin itu ya, Teman Pro 2. So, dia mesti harus berjuang untuk sembuh total dulu dari penyakit vertigonya, karena memang akibat vertigo ia berpamitan keluar dari PBSI setelah 12 tahun lamanya menjadi penghuni pelatnas, Teman Pro 2. Ya, kita doakan semoga Gregoria cepat sembuh ya dan bisa kembali bangkit lagi. Semangat!

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bersama Denny Santai Siang. Teman Pro 2, kamu harus tahu tim Garuda baru yang mewakili Indonesia fanpage-nya berhasil menjuarai Street Child World Cup atau SCWC 2026 kategori Boys Shield di Mexico City, Meksiko pada Kamis malam lalu. Teman Pro 2, yeh, di sini Indonesia masih gelar juara ya setelah ngalahin Argentina dengan drama adu penalti dengan skor 3-2 di partai final setelah mereka itu bermain imbang dengan satu sama di waktu normal. Teman Pro 2, asli sih ini ya udah berlangsung ketat sejak awal pertandingan loh, yang dimainkan dalam dua babak masing-masing 8 menit teman Pro 2. Tapi memang di sini menjadi apa ya, hal yang membanggakan juga pastinya ya bagi Indonesia karena di partisipasi SCWC Rusia 2018 lalu tim putra Indonesia berhasil melaju hingga babak semifinal. Sementara di SCWC tahun ini Garuda baru sukses membawa pulang gelar juara kategori Boys Shield teman Pro 2. Jadi kayak Indonesia semakin maju aja gitu. Akhirnya tahun ini adalah tahunnya kita ya. Yang jelas berangkatnya tim Garuda baru ke ajang kali ini juga dapat dukungan juga dari pemerintah, di mana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan penuh bagi keberangkatan tim dalam ajang internasional itu, dan juga ditegaskan itu menjadi pendukung yang kuat juga ya untuk partisipasi anak-anak di SCWC. Dan memang ini bukanlah tujuan yang akhir teman Pro 2, ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang juga ya untuk membuka akses masa depan nih yang lebih baik lagi nih dengan pendidikan, pengembangan diri, juga pembinaan karakter. Mantap, keren banget ya sama anak-anak Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain.

0: Produa FM.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

I like the way you kiss me by Artemis bersama Ampere mewarnai teman mewarnai dunia teman perdua ya di weekend ini. And welcome back to Santai Siang. Kembali lagi bersama Dayan di sini teman perdua. Setelah sebelumnya kita bahas seputar dengan dunia olahraga, pastinya makin semangat dan untuk menjalani hari ini, ya kan? Nah, mumpung makin siang, aku pengen ngajakin teman perdua lebih calm down nih. Sebelum nanti sore pastinya kamu udah kesana kemari, ya kan? Mengisi berbagai plan yang sudah kamu buat di hari ini. Yuk, kita bakal membahas seputar dengan dunia hiburan. So, jangan kemana-mana, Dayan masih bakal menemani kamu sampai jam 3 sore ini. Stay tuned.

Blackpink bersama penyemangatin teman Projua masih bersama dengan di Santai Siang. Itu lagu hits yang lagi booming juga ya teman Projua. Kalau dari dunia perfilman ada yang lagi hits juga nih. Kamu tahu film drama asal Thailand yang judulnya Gohan? Ya, ini udah resmi tayang ya di bioskop Indonesia. Udah sejak Kamis 14 Mei lalu, teman Pro 2 baru banget sekitar 2-3 hari yang lalu ya. FYI, film ini produksi GDH559 menghadirkan kisah emosional nih tentang cinta, kehilangan, dan juga harapan dengan perjalanan seekor anjing. Dan ini tuh menjadi yang paling nantikan banget ya sama orang-orang, dan belakangan juga viral di sosial media teman Pro 2. Yang jelas buat kamu ada gambaran, film ini menghadirkan kisah hangat nih tentang arti rumah, kehilangan, juga hubungan emosional ya antara manusia dengan hewan peliharaan yang dalam hal ini adalah anjing teman Pro 2. Vibes dramanya juga disebut kayak kurang lebih sama ya dengan film-film keluarga emosional khas Thailand yang memang sering banget buat kita nangis teman Pro 2. Anyway, dari rumah produksi pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies yang mungkin kamu juga pernah nonton ya, dan viral juga tuh booming filmnya teman Pro 2. Film Gohan ini digadang-gadang juga menjadi salah satu drama keluarga Asia yang paling nantikan sih tahun ini. Makanya setelah ini aku pengen spoiler ke kamu, spoiler tipis aja lah teman Pro 2 terkait dengan sinopsis film yang satu ini. So jangan kemana-mana ya, kita kena sound dulu dengerin suaranya Harry Styles dengan lagu update-nya di tahun ini bertajuk American Girls.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama dia yang di Santai Siang. Teman Produe, aku udah janji ya, pengen nge-spill sinopsis dari film Gohan. Ini film keluarga asal Thailand yang lagi hype banget, baru banget tayang di bioskop Indonesia, tepatnya 14 Mei lalu, teman Produe. So, Gohan ini tuh ngikutin kisah seekor anjing jalanan yang perlahan masuk nih di kehidupan 4 orang yang memang lagi kesepian. Actually, mereka ini seorang pensiunan insinyur asal Jepang ya, seorang pekerja migran dan pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang, teman Produe. Nah, ikatan gak terduga antara manusia dan hewan itu berkembang ternyata jadi perjalanan menyentuh tentang cinta juga penyembuhan. Film ini juga memperlihatkan gimana sih kasih sayang itu gak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata loh, teman Produe. Jadi ceritanya dimulai ketika anjing liar namanya Gohan, jadi itu tuh nama anjing ya, hidup di sekitar minimarket di Siracak, Thailand tepatnya. Hidupnya itu berubah setelah ketemu sama karakter Hiro, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya. Tapi sayangnya kebersamaan mereka itu gak berlangsung lama setelah Hiro itu meninggal dunia akibat COVID-19, teman Produe. Gohan kemudian berpindah tangan nih dan bertemu sama karakter Namcha, pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Perjalanan Gohan ini terus berlanjut ya, sampai dia ketemu pasangan mahasiswa bernama Pale dan Chaide. Di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran si Gohan ini justru jadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka mereka masing-masing. Wah, jadi kayak penasaran gak sih gimana perjalanan si Gohan ini dan gimana sih ending yang disajikan dalam film keluarga ini, teman Produe. Apakah happy ending atau sad ending? Kita nonton aja yuk, ada kali ini. Yuk, worth tiketnya.

pada setan senyawa dan candu. Pro 2 FM.

Pro 2, santai siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama, selain diagnostik, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan atau RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa atau cuci darah tahun ini. Hal itu diungkapkan Direktur RSUKT, Dr. Rozi Joko Alfiono, tujuannya mengurangi beban RSUD Dr. H. Yusuf SK yang saat ini melayani pasien gagal ginjal hingga 4 shift sehari. Selain itu, RSUKT juga sedang membangun chat lab untuk layanan jantung. Chat lab digunakan untuk mendeteksi kegagalan jantung seperti penyumbatan pembuluh darah jantung dan lain-lain. Pembangunannya dimulai tahun ini, sementara alatnya dijadwalkan akan tiba pada 2027 mendatang. Informasi selanjutnya, ganda putra Leo Roli, Karnando dengan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil itu keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand, Perat Chai Sukpon dengan Pak Kalpon, Thairarat Sakul dengan skor 21-16 dan 21-15. Teman Pro 2, Leo Roli Karnando menerangkan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, He Chi Ting dengan Reng Xiang Hyu. Ia menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tak mengulangi kesalahan. Informasi terakhir teman Pro 2, sutradara Hanung Bramantyo kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei mendatang. Diproduksi MG Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Produser Manoj Punjabi mengungkapkan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune teman Pro 2, karena setelah ini kamu bakal dengerin Indonesia Top 20. So jangan kemana-mana, dan setelahnya kamu juga bakal dengerin International Top 20. Dan kemudian di jam 5 sore nanti bakal ada Kadesita yang menyapa kamu di Pro 2 Cover. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar Pro yang pamit. Happy weekend and bye-bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Yo yo yo guys, what's up everybody? Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap semangat and happy ya. Hari ini comeback lagi bareng aku Theo, penyiar friendly yang hadir nyapa kamu di Indonesia Top 20. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu

akan terulang. Ini lagu yang vibes-nya dalam banget, tentang dan penyesalan, tentang kehilangan, dan tentang hal-hal yang lagi baru banget kita sadari pas semuanya udah terlambat. Kadang kita baru banget ya ngerti betapa berharganya seorang pas orang itu udah gak ada di samping kita. Dan lewat lagu ini, Vanessa sama Roni berhasil banget nih nyampein emosi itu dengan cara yang simple tapi ngena. 20

Turun ke posisi 19 ada Nadif Baslama dengan singlenya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini lagu yang sunyinya berasa banget ya, bukan cuma tentang kehilangan seorang, tapi juga kehilangan suasana yang dulu pernah bikin kita nyaman. Tempatnya masih sama, jalannya masih sama, tapi orangnya udah gak ada. Semuanya jadi terasa asing. Dan Nadif Baslama juga berhasil banget bikin lagu ini terasa personal buat banyak orang, apalagi buat kamu yang punya tempat kenangan yang sekarang malah bikin nyesek, tapi pas dilewatin ya ngerasa sepi.

Naik ke posisi 18 ada kolaborasi dari Divki Khalif bareng Prinsa Madaji lewat lagu mereka Seandainya. Nah, kalau udah dengar kata seandainya pasti langsung kepala kita ikut mikirin hal-hal yang gak keulang ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang penyesalan, harapan, dan keinginan buat muter waktu. Karena kadang yang paling susah bukan kehilangan orangnya, tapi nerima kalau kita gak bisa ngubah apa yang udah terjadi. 18

Di posisi 17 minggu ini ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini lagu yang simple, manis tapi hangat banget. Kayak diingetin kalau hubungan itu gak harus selalu ribet dan penuh drama. Kadang cukup ada orang yang bisa diajak cerita, ketawa bareng, dan bikin hari-hari terasa lebih ringan. Itu udah lebih dari cukup. Dan emang ciri khas lagu-lagu Bernadia tuh selalu terasa deket sama kehidupan kita sehari-hari ya, Goy. Dan cocok banget deh buat kamu yang lagi pengen hubungan yang tenang dan bukan yang bikin capek. 17

0: Naik tajam ke posisi 16 ada Farel Hilal dengan Keliling. Ini lagu tuh yang vibes-nya ringan banget, enak didengerin pas lagi di jalan, naik motor sore-sore gitu ya, atau sekedar lihat langit sambil mikirin hidup. Nah, Keliling tuh teman Pro 2 ya, kayak cerita tentang nyari tenang, tentang perjalanan, dan tentang mencoba nih matiin hidup pelan-pelan. Kadang kita emang gak butuh jawaban cepat, cukup jalanin aja dulu sambil nemuin arahnya sedikit demi sedikit. Dan mungkin itu yang bikin lagu ini tuh relate banget buat anak muda sekarang.
1: 16

Langsung naik ke posisi 15 ada Yofi Widianto bareng Ran lewat lagu mereka Cukup Sudah. Kalau udah Yofi pasti ada rasa hangat yang khas ya, dan Ran nambahin sentuhan yang ringan tapi tetap classy. Enak banget ya teman berdua. Nah, Cukup Sudah ini tuh kayak bentuk move on dari dewasa, dan gak ada drama ya, gak marah-marah, cuma sadar aja kalau udah waktunya selesai. 15.

0: Di posisi 14 ada Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Judulnya memang kedengaran sedih banget ya, tapi maknanya tuh sebenarnya dalam banget teman Pro 2. Kadang duka itu bukan suatu yang harus cepat selesai dan cepat hilang, karena dari sedih kita belajar tumbuh, belajar ikhlas, dan belajar juga jadi lebih kuat. Dan Raisa benar-benar bisa nyampein emosi itu dengan cara yang elegan, tenang, lembut, tapi kena di hati.
1: 14.

Di posisi 13 minggu ini, Goy, ada reunion dengan Senyawa dan Candu. Judulnya aja ya, udah terasa dalam ya teman Pro 2. Dan pas didengerin, feelnya makin ngena. Lagi ini tuh ceritanya tentang seorang yang terlalu susah lepas ya. Kayak Candu yang tahu itu nyakitin, tapi tetap balik lagi. Berat banget deh buat kamu yang pernah ada di hubungan toksik, tapi hatinya masih susah buat benar-benar pergi. Dan vibes-nya ini teman Pro 2 ya, tenang banget, tapi nyampain banyak emosi yang dalamnya luar biasa.

Di posisi 12 ada Angie Carvalho dengan singlenya Rembuk. Ini lagu yang relate banget buat kamu yang kehilangan kuat dan pastinya kelihatan banget strongnya teman pro 2 padahal dalamnya lagi capek banget. Vibesnya tenang tapi liriknya ngena dan Angie berhasil banget bikin emosi lagu ini tuh sampai ke pendengar.

Di posisi 11 ada Enel feat Ari Lesmana dengan singlenya Sesi Potret. Ini lagu yang hangat banget vibes-nya, kayak ngebuka foto lama yang bikin senyum sendiri gitu ya. Tapi juga sedikit nyesek gitu teman berdua. Kolaborasi mereka berdua dapat banget feel-nya, natural dan relate buat banyak orang. 11.

0: Masuk top 10 ada Sabrina Leonard dengan singlenya Haha. Wes, judulnya ketawa nih teman berdua, tapi ceritanya belum tentu bahagia. Kadang orang-orang yang paling sering ketawa justru yang paling banyak nyampein cerita. Bener gak sih? Bener dong. Dan itu yang bikin lagu ini tuh terasa dalam banget pas didengerin.
1: 10.

Di pos 9 ada Perunggu dengan singlenya Pikiran Yang Matang. Ini lagu yang relate banget buat anak muda yang lagi mikirin masa depan, tanggung jawab sampai tekanan hidup. Vibesnya tenang tapi liriknya dalam, kayak diingetin kalau jadi dewasa itu emang gak mudah. 9

0: Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Yah, ini lagu yang dalam banget nih teman Pro 2, tentang hubungan yang terus diulang, disakiti, tapi tetap dicoba dipertahankan. Dan pertanyaannya simple, sampai kapan sih kita bisa terus saling memaafkan?
1: 8888888

0: Di posisi 7 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Wih, ini lagu yang ngingetin kalau kita nggak harus jadi sempurna buat dihargai ya, Goy. Kadang versi terbaik diri kita yang sedang berproses hari ini. Relate banget buat kamu yang lagi belajar nerima diri sendiri.
1: Itu monggo.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

Naik ke pos 6 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Ini lagu yang emosional banget nih teman Pro 2, tentang rindu yang udah gak bisa dipaksa balik kayak dulu. Dan kadang kita pengen gitu ya semuanya sama, padahal orangnya udah punya arah yang berbeda.

0: Masuk ke top 5 ada Nabila Takiyah dengan singlenya Cegil. Ini lagu yang Gen Z banget sih, jujur sama perasaan, gak takut kelihatan too much dan berani nunjukin apa yang dirasain. Mungkin itu kenapa banyak orang yang relate, karena ya kita semua pernah jadi Cegil di cerita kita sendiri.
1: Nomor 5.

Di posisi 4 ada kolaborasi nih dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi lewat single mereka Bulan Bintang Garis Menyilang. Lagu ini tuh punya vibes yang tenang tapi dalam banget nih teman produa. Kayak langit malam yang kelihatan indah tapi nyampein banyak cerita. Dan yes, gaya lirik khasnya Sal Priyadi ini bikin lagu ini makin terasa personal buat pendengar.

0: Dan di top 3 minggu ini diisi oleh Ghea Indrawari dengan singlenya Seribu Kali. Ini lagu tentang cinta yang meski udah berkali-kali ragu, ujung-ujungnya tetap balik ke orang yang sama. Relate banget buat yang susah move on atau yang terlanjur nyaman. Dan vokalnya Ghea nih yang bikin lagu ini tuh lembut dan makin ngena di hati.
1: Nomor 3.

0: Teman Pro 2, sebelum aku umumin top 2 kita minggu ini, jangan lupa ya, terus dukung lagu favorit kamu di 107 FM biar masuk top 20 Indonesia tiap minggunya. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @rri_pro2tarakan. Dan jangan lupa juga ya guys, buat download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin Pro 2 terus dimanapun kamu berada. Dan ini dia guys, di posisi 2 minggu ini, Samuel Cipta, Pencuri Malam. Ini lagu yang cocok banget buat para overthinker di tengah malam ya teman Pro 2 ya. Dan vibesnya tenang, sendu, tapi bikin kita ngerasa ditemenin. Nah, dan mungkin itu yang bikin lagu ini tuh disukai banyak orang.
1: Kedua.

Oke, udah 19 lagu aku umumin satu persatu dan waktunya kita rekap dulu nih semuanya sebelum si nomor satunya aku spill. Mulai dari posisi 20 Vanessa Z dengan Roni Parulian dengan single mereka Takkan Terulang. 19 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 18 ada Diff Kiff Khalif, Prinsa Manaji dengan single mereka Seandainya. 17 ada Bernadia dengan singlenya Kita Buat Menyenangkan. 16 ada Farel Hilal dengan singlenya Keliling. Dan 15 ada Yofi Widianto bareng Ran Cukup Sudah. Lalu ada 14 Raisa, Kuharap Duka Ini Selamanya. Reunion di posisi 13 dengan singlenya Senyawa dan Candu. Angie Carvalho di posisi 12 dengan singlenya Remuk. Dan di posisi 11 ada Now Fit Ari Lesmana dengan singlenya Sesi Potret. Di 10 ada Sabrina Leonor dengan singlenya Haha. Di 9 Perungu Pikirannya Matang. 8 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ketujuh ada NPD Sempurnanya Aku. 6 ada Ivan Seventeen dengan singlenya Jangan Paksa Rindu Beda. Di posisi 5 ada Nabila Takia dengan singlenya Cegil. Posisi 4 ada Wijaya 80 Salpriadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di ketiga Gendra Waris Seribu Kali. Dan kedua Samuel Cipta Pencuri Malam. Dan akhirnya posisi nomor 1 minggu ini dipegang oleh dia, Indakus Malu-Malu. 7 minggu bertahan di chat nih teman Pro 2 ya, bukan hal yang mudah pastinya. Lagu ini tuh emang gemes banget. Ceritanya tentang orang yang suka tapi masih jaim dan gengsi gitu ya buat ngungkapin. Dan teman Pro 2 chat udah ngetik panjang, ujung-ujungnya cuma kirim stiker atau emot doang. Dan mungkin itu yang bikin banyak orang relate banget sama lagu ini. Ringan, manis, tapi ngena banget di anak muda sekarang.

Dan itu dia teman Pro 2, deretan lagu paling hits di Indonesia top 20 minggu ini. Seru banget ya chart minggu ini. Ada yang naik dramatis, ada pendatang baru, dan ada juga yang masih kuat bertahan di puncak. Jangan lupa terus dukung lagu dan artis favorit kamu biar bisa masuk dan bertahan di chart Indonesia top 20 setiap minggunya. Dan buat kamu yang tadi baru gabung, tenang aja, kamu bisa dengerin kita lewat 107 FM RRI Pro 2 Tarakan atau streaming di aplikasi RRI Digital. Kalau gitu aku Teo pamit, dan terima kasih juga buat tim yang udah membantu sehingga top 20 Indonesia hari ini berjalan lancar. Enjoy your weekend, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. See you and see you, bye-bye. Bye guys.

0: Selamat sore teman Pradua dan selamat datang di International Top 20 ya di sore akhir pekan ini. Bareng aku Kartini teman Pradua yang selama 1 jam ke depan bakal nemenin kamu ya. Dan kita bakal sama-sama ngebahas deretan lagu-lagu internasional. Mulai dari yang paling hits teman Pradua ya berhasil bertahan, yang naik drastis sampai pendatang baru yang siap bikin kejutan. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke countdown minggu ini, ada satu momen yang selalu bikin campur aduk banget. Karena untuk memberi ruang pada lagu-lagu baru, artinya teman Pradua ada beberapa lagu yang minggu ini tuh harus rela pamit dari chart kita. Dan yes, kita ucapkan terima kasih untuk lagu-lagu yang minggu lalu sudah nemenin perjalanan musik kita ya. Tapi minggu ini harus turun dari daftar. Ada Sabrina Carpenter dengan Such a Funny Way. Lagu ini sempat mencuri perhatian juga lah teman Pradua lewat liriknya yang ringan tapi tetap ngena banget. Ada juga Calvin Harris featuring Kasabian lewat rilis The Pressure yang sukses kasih warna dance energi berbeda di chart minggu terakhir. Buat dua lagu thank you sudah jadi bagian dari perjalanan chart kita ya. Tapi tenang aja, karena minggu ini ada wajah-wajah baru nih yang gak kalah seru buat kita bahas. Kita langsung aja di posisi 20, teman Pradua ada new entry dari Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Number 20. Ask yourself
0: this. Madonna kembali menggebrak industri musik teman Pradua dengan merilis single terbarunya bareng Sabrina Carpenter, yaitu Bring Your Love. So, lagu ini dirilis sebagai bagian dari album terbaru Madonna ya, yaitu Convention 2 teman Pradua, dan langsung mencuri perhatian para pendengarnya karena menghadirkan kolaborasi lintas generasi bareng Sabrina Carpenter. Keren banget ya.

Dan tentunya teman Pradua, di balik aransemen yang penuh energi, lirik lagu ini juga membawa pesan yang kuat banget. Tetapi, tetap ya, berpegang teguh pada keyakinan dan perasaan terdalam, walaupun menghadapi resiko atau penilaian negatif. Love sendiri teman Pradua dalam lagu ini pun bukan sekedar romansa, tapi melainkan simbol kejujuran, keberanian, dan juga integritas pribadi. Keren sih. Next, di chart 19 ada dari Tilea featuring Zara Larsson dengan lagu andalannya She Did It Again yang turun 6 peringkat. Number 19.

kolaborasi terbarunya bareng Pop Swedia yaitu Zara Larsson Momra 2 yang berhasil merilis single See Did It Again, dan lagu ini dirilis pada 17 April ya 2026 dan menjadi bagian dari album studio kedua Tila yang sangat-sangat dinantikan banget yaitu Epo. Sebelum resmi diumumkan, Tila sempat menggoda penggemarnya nih melalui Instagram dengan mengunggah foto siluet rekan kolaborasinya. Para penggemar dengan cepat mengenali postur tubuh ya Tuan Pradua dan juga gaya rambut Zara Larsson, terutama setelah keduanya terlihat sering menghabiskan waktu bersama nih di Florida. Jadi ya, cluenya udah paham lah ya Tuan Pradua. Next, di chart berikutnya Tuan Pradua diisi sama Meghan Trainor, Get In Girl, yang berada di peringkat 18. Number 18.

Lazy Runway sendiri turut menjadi bagian dari proyek film The Devil Wears Prada 2 ya, tahun Prada 2. Karena film ini menampilkan fashion high end karya desainer kelas dunia. Dan untuk musik video Runway juga menghadirkan sentuhan fashion bold dan artistik ala opera. Jadi memang Lady Gaga yang kerap tampil eksentrik kali ini itu bereksperimen dengan berani tahun Prada 2 ya. Ia juga mempertegas look dengan berbagai haute couture dari sejumlah desainer ternama mancanegara. Doce sendiri mengenakan structured gown asal desainer Inggris yaitu Harry Sweet tahun Prada 2, di mana penampilan contour stylish yang futuristik dan penuh nilai seni tinggi. So, look Gaga stand out banget tahun Prada 2 dalam balutan opera kostum dari Robert Owen Couture berupa blue tailored blazer dan ball skirt. Jadi memang benar-benar unik dengan hand-shaped headpiece. Wah, ini luar biasa banget ya. Emulsion bodysuit Gaga dan juga Doechii dalam musik videonya juga terbuat dari 300 kristal dan pearl untuk opera 2. Ini fantastik banget sih dan dikerjakan selama 800 jam. Wow, benar-benar effort banget ya. Dan ada yang paling fenomenal banget nih teman Prada 2, terlebih dengan heels merah latex jumpsuit dari Fex Clothing yang membalut tubuh Gaga sepenuhnya. Dalam video klip teranyar, ini benar-benar menjadi luar biasa banget ya untuk musik videonya teman Prada 2. Ya, kamu tahu lah kalau Gaga selalu membuat hal-hal yang di luar ekspektasi gitu ya. Kita lanjut yuk teman Prada 2 ke posisi 16 dengan lagu berjudul Aperture yang dinyanyikan Harry Styles.

Di chart berikutnya ada Charlie Puth featuring Utada Hikaru dengan Home yang berada di peringkat 15 dan naik 3 anak tangga. Number 15.

Sesuai ekspektasi nih teman Pradue, sebelum resmi dirilis, lagu ini sudah banyak banget dinantikan karena menampilkan duet sang musisi dengan penyanyi pop Jepang Hikaru Utada. Secara keseluruhan sih, lagu ini memang memaknai rumah lebih dari sekedar bangunan fisik ya. Karena rumah sebagai tempat pulang yang sesungguhnya adalah kehadiran orang tercinta yang membuat siapa aja teman Pradue ya menciptakan momen-momen jadi lebih berarti. Selain itu, karakter vokal Charlie Puth dan Hikaru Utada juga menerima banyak pujian nih dari para pendengar karena dinilai menyatu dalam lagu ini. Wah, ini keren banget ya teman Pradue. Next song, The Visitor, dari lagunya Sena Spiro teman Pradue yang masih bertahan di peringkat 14. Number 14.

Di track 13, teman peradua ada dari lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang menempati peringkat 13 di International Top 20 minggu ini. Number 13.

Kom Pro 2, kalau kamu pengen lagu favorit kamu tetap bertahan, jangan lupa vote terus ya lagu kesayangan kamu. Caranya ikutan Pro 2 Hitlist di 107 MHz.

track di chart 12 ada lagu yang dipopulerkan oleh Daniel Lerly dengan Dua Lipa, dan ini dirilis sebagai single Two Hearts. Number 12.

Track berikutnya ada lagu Rabin Alaini featuring Domini Faith dengan Reputation yang menempati posisi 11 dan naik satu peringkat di minggu ini. Listen to Pro 2. 1, 2, 3.

0: Di peringkat 10 besar dibuka oleh BTS dengan single andalannya yaitu Swim yang masih bertahan di peringkat minggu ini. Keren banget ya teman-teman.
1: Number 10.

saat pertama kali menonton video klip Go yang merupakan lagu terbaru Blackpink nomor 2, tentunya netizen banyak banget bermunculan memberikan beragam reaksi mereka. So, gak seperti musik video lain Blackpink, Go sendiri minim koreografi dance ya dari para membernya. Dan untuk musik video kali ini, itu mengusung nuansa futuristik yang kental banget yang diusung juga di lagu Deadline. Go juga gak luput dari tulisan AI loh untuk nomor 2. Karena kita tahu sekarang apa-apa serba AI ya. Kalau diperhatikan baik-baik, banyak banget sentuhan teknologi yang bikin netizen menduga ini bukan buatan manusia. Ya, seolah-olah membantah agensi lalu merilis nih momen behind the skin dari proses syuting video klip tersebut. Mulai dari Lisa pakai heels yang tinggi atau nomor 2 ya, tapi sayang banget gak terlihat di video klip. Jennie Blackpink takut saat naik alat divorce dan banyak latar ternyata yang bukan pakai green screen. Jadi emang benar-benar ini effortless banget teman Pradua. Walau begitu, seluruh proses syuting dijalani dengan memperhatikan keselamatan para member dan juga kru. Number one banget teman Pradua, video klip Go milik Blackpink juga sudah disaksikan sebanyak 46,1 juta kali di YouTube. Keren banget gak tuh? Next, di chart 8 diisi oleh Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan lagu andalannya Stateside plus Zara Larsson. Number 8.

0: Next nomor 2 di chart selanjutnya naik 10 peringkat nih. Wow, keren banget ya. Di minggu ini ada titel dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha yang berhasil menempati posisi ke-6.
1: Narsi

Turun satu anak tangga tepung peradua di International Top 20 minggu ini, ada satu titel dari Heart to Heart dengan Ruth yang berhasil menempati posisi kelima. Listen.

Lagu yang satu ini dari Somber menarik perhatian banget Om Pradua karena menjadi penanda fase baru dalam karirnya. Sau dirilis sebagai single setelah era album debutnya dan tetap ditulis langsung ya alias Somber dengan pendekatan yang sangat personal banget. Perfectnya kamu tahu nggak? Lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang nih Om Pradua. Ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi. Sehingga terasa lebih reflektif daripada provokatif. Konsep visualnya juga gak kalah unik loh, karena video musiknya dibuat sinematik dengan nuansa Wild West ya. Sekaligus menunjukkan juga nih, kalau karakter Somber sebagai musisi yang gak hanya fokus pada musik, tetapi juga pada storytelling yang benar-benar kuat banget sama mereka dua. Keren banget ya. Kita next yuk ke chart berikutnya, ada dari lagunya Anima featuring Lisa with Bad Angel, yang minggu lalu berada di peringkat 7, sekarang menempati peringkat 3. Number 3.

0: sepertinya lumayan banget ya naik turunnya gitu teman-teman dua. Tapi gak apa-apa, buat kamu jangan pernah bosan juga untuk dukung terus lagu favorit kamu teman-teman dua. Caranya mudah banget ya, kamu tinggal ikutan di segmen Pradua Hit List setiap hari. By the way, jangan lupa juga follow media sosial kita teman-teman dua untuk Twitter dan Instagram di @rrpradua Tarakan, lalu Facebook Pradua FM Tarakan. The next di track 2 diisi Bruno Mars dengan Fix It All, Listen to the Song.
1: Listen to Pro 2.
2: Number 2.

0: sudah hampir di puncak. Yes, siapa ya kira-kira yang berhasil menepati peringkat pertama di International Top 20 minggu ini? Tapi sebelum aku ngasih ke kamu, kita rekap dulu yuk. Posisi 20 ada new entry minggu ini dari lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Posisi 19, DC sama Tile featuring Zara Larsson dengan She Did It Again. Next, Meghan Trainor dengan lagu andalannya Get In Girl ke Mempera 2 berada di track 18 minggu ini. Lady Gaga featuring Doechii with Runway berada di track 17. Peringkat 16 kali ini diisi oleh Harry Styles dengan Aperture. Sementara itu posisi 15 ada Charlie Puth featuring Utada Hikaru with Hope. Sina Spiro dengan The Visitor ada di track 14. Next, Olivia Rodrigo minggu ini ada di posisi 13 dengan Drop Dead. Danny Lurley featuring Dua Lipa Too Hard ada di posisi 12 minggu ini. Chart 11 ditempati oleh Raven Lenny featuring Dominic Peck dengan lagu andalannya Reputation. 10 besar teman peradua minggu ini dibuka dengan lagu BTS with Swim. Posisi 9 ada Blackpink dengan Go. Next, satu titel dari Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan lagu andalannya State Said featuring Zara Larsson di posisi 8. Di track 7 ditempati oleh Zayn dengan Die For Me. Bruno Mars with Cha Cha Cha mengisi posisi 6 kita minggu ini. Heart to Heart ada di chart 5 dengan lagu berjudul Road. Posisi 4 minggu ini ditempati Somewhere dengan Homebreaker. Anima featuring Lisa minggu ini ada di posisi 3 dengan Bad Angel. Runner up minggu ini ditempati oleh Bruno Mars dengan Risk It All. Dan itu tadi teman peradua 19 lagu lainnya. Dan kita langsung aja ke posisi pertama, ditempati oleh Sam Impala featuring Jenny dengan lagu berjudul Dracula yang mengisi posisi puncak kita di International Top 20 minggu ini. Gak kerasa banget teman peradua, 1 jam kita bareng-bareng menikmati perjalanan International Top 20 minggu ini ya. Dari lagu-lagu yang sukses bertahan di papan atas, pendatang baru yang langsung bikin kejutan, sampai lagu yang minggu ini tuh resmi ya jadi juara baru, semuanya ngebuktiin kalau musik selalu punya cara buat nemenin kita teman peradua di setiap suasana. International Top 20 minggu ini udah selesai, udah pada gak penasaran dong siapa aja bertahan dan harus keluar di chart Top 20 minggu ini. Jangan pernah bosan juga untuk terus dukung lagu favorit kamu teman peradua di 107 MHz di Peradua Hitlist. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku Kartini menikmati deretan lagu internasional terbaik hari ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa jadi soundtrack yang bikin harimu makin seru. Sampai bertemu di International Top 20 selanjutnya teman peradua. Always stay tune on Peradu FM, teman terbaik kamu. Bye.
1: Finally, number 1.

Masih di 107 FM Prodo Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang akan nemenin kamu di sore hari ini, tepatnya hari Sabtu ya teman Prodo, tanggal 16 Mei 2026. Dan aku akan temenin kamu sampai jam 8 malam hari ini. So, kalau tadi kamu udah dengerin Top 20 Indo dan juga Inter, nah, untuk sekarang aku akan temenin kamu selama 1 jam ke depan dengan Pro 2 Cover, yang pastinya lagu-lagu cover terbaik yang bakal bikin telinga kamu jatuh cinta lagi. So, sama Pro 2, tadi aku udah puterin ke buat kamu lagu dari Nico dengan Antihero, cover dari Taylor Swift ya. Nah, kalau sekarang ini ada Leroy Sanchez atau dikenal sebagai penyanyi dan juga YouTuber yang sering melakukan cover lagu-lagu populer tahun Pro 2. Kayak lagunya Adele atau sampai lagunya Olivia Rodrigo ya. Nah, Leroy sendiri ini mempopulerkan lagu Hit Driver's License karyanya Olivia Rodrigo melalui cover yang sudah dirilis pada Januari 2021. Dan lagu ini dibawakan oleh penyanyi Leroy Sanchez dalam bentuk aransemen ulang untuk memberikan warna vokal baru yang lebih emosional. So, teman-teman, ini dia Leroy Sanchez dengan Driver's License.

Masih di Pro 2 Cover Tolong Pro 2. Kalau kamu tadi udah dengerin lagunya dari Leroy Sanchez ya, yang ngebawain lagunya Drive License dari Olivia Rodrigo, dan juga lagunya Mild Jazz Project dengan Kugadaikan Cintaku. Nah, aku ada kabar nih dari Malik and the Essential yang mengaransemen ulang dan membawakan lagu Aku Cinta Kau dan Dia, karyanya Dewa 19. Nah, ini tuh sebagai bagian dari proyek kolaborasi perayaan karya Ahmad Dhani. Mereka juga memberikan sentuhan soul R&B yang lebih segar tanpa menghilangkan melodi dan lirik aslinya, Tolong Pro 2. Dan lagu ini juga secara resmi dirilis ulang oleh Malik di Essential atas undangan dan kerjasama langsung dengan Republik Cinta Records. So, Tolong Pro 2, buat nemenin Sabtu sore kamu, yuk kita dengerin Malik and the Essential, Aku Cinta Kau dan Dia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terlalu Cinta tahun 2002. Siapa nih yang lagi terlalu cinta banget sama kayak lagunya Leodra sama Yovie Widianto ya. Nah tahun 2002, kali ini aku akan ajak kamu dengan Raim Laude dengan lagunya yang Pergilah Kasih, dimana Raim Laude sendiri merilis versi covernya dari lagu legendarisnya Krisye. Lagu Pergilah Kasih ini juga merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada penyanyi legendaris tersebut, teman Pro 2. Dan lagu ini tuh resmi dirilis pada 1 Oktober 2025 lalu. Selain itu, Raim juga ingin mengapresiasi karya besar tersebut sambil memberikan interpretasi baru yang bernuansa lebih chill dan juga santai, agar pesan galau di dalamnya terasa lebih menenangkan. Dan tentu aja ya teman Pro 2, dibalut dengan aransemen khas dari Raim Laude sendiri yang lebih menenangkan dan merdu, memberikan pengalaman emosional yang segar pastinya tahun 2002. So tahun 2002, ini dia lagunya Pergilah Kasih dari Raim Laude.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 cover.
1: Masih di Pro 2 cover, teman Pro 2, dan masih barengan aku Desi yang nemenin kamu. Teman Pro 2 tadi lagu dari Terry dengan Butiran Debu ya. Dan walaupun sebelumnya lagu ini tuh sempat ada konflik internal ya, di mana lagu ini tuh pencipta lagunya melarang penyanyi aslinya untuk membawakannya lagi karena adanya konflik internal. Tapi atas dasar tersebut juga, tawaran dari label Sony Music yang membuat Terry itu merilis versi covernya secara legal ya teman Pro 2. Dan ini juga langkah awalnya memicu pro kontra juga dari penggemar versi aslinya. Tetapi versi Terry sukses menghadirkan warna baru yang lebih emosional teman Pro 2. Nah kalau tadi aku udah ajak kamu ke Terry dengan Butiran Debu, nah kali ini aku mau infoin ke kamu tentang dari Sharla Mars yang rilis Kasih Tak Sampai dari lagunya Padi, di mana Sharla sendiri mendaur ulang lagu Kasih Tak Sampai ini karena lagu tersebut tuh terus terngiang-ngiang di kepalanya Sharla dan liriknya juga sangat menyentuh hatinya. Dan selain itu, ia juga ingin menyanyikan karya dari salah satu band legendaris Indonesia itu dan membawakannya dari sudut pandang wanita yang ditinggalkan kekasihnya. Kan kalau versi aslinya kan vokalisnya itu kan laki-laki ya teman Pro 2. Nah, dan juga ditambah dengan adanya sentuhan tradisional dalam aransemennya, ini tuh memadukan permainan piano dengan alat musik tradisional sape dari Kalimantan teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh nggak cuma bisa memperkenalkan budaya Kalimantan aja, tapi juga sebagai bukti kalau alat musik tradisional juga bisa menghasilkan karya modern yang indah. So teman Pro 2, ini lagu dari Sharla dengan Kasih Tak Sampai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Cover Tom Pro 2. Nah Tom Pro 2, kali ini aku mengajak kamu ke lagunya Rosa yang merilis ulang single Nada-Nada Cinta yang pernah melambungkan namanya. Dan lagu ini juga menjadi viral di media sosial Tom Pro 2, dimana Nada-Nada Cinta kali ini menggandeng Ariel Noah sebagai partner duetnya untuk soundtrack film dokumenter All Access to Rosa 25 Signing Years yang dirilis tanggal 1 Agustus 2024 lalu teman Pro 2. Dan juga bagi Rosa lagu ini tuh sangat memorable ya teman Pro 2, karena lagu ini tuh lagu terakhir yang ia rekam untuk album yang berjudul sama yaitu Nada-Nada Cinta pada tahun 1996 yang berhasil terjual lebih dari 750 ribu keping. Dan pada Nada-Nada Cinta versi duet yang sekarang, Rosa dan Ariel tuh terbukti menyanyikan dengan versi berbeda dari lagu aslinya. Dimana lagu yang sekarang itu lebih santai dan halus suaranya, disesuaikan pastinya dengan minat pendengar saat ini. So teman berdua, ini lagu dari Rosa dan Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta.

0: Lagu-lagu covernya senak itu kan? So, tetap di sini di Prodo FM.
1: Masih di Prodo Cover, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Dan teman Prodo 2, lagu tadi juga menutup Prodo Cover kita di minggu ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu ya, karena aku akan masih temenin kamu di sore ceria sampai jam 8 malam nanti. So, teman Prodo 2, this is Tisa Biani dengan Gora Asmara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai. Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan selamat datang di Sore Ceria, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin baru bergabung sore ini, yuk sini merapat, karena aku akan temenin kamu di malam minggu ini sampai jam 8 malam nanti. Dan pastinya aku juga akan menuhin kamu dengan informasi-informasi seputar hiburan, dan juga akan manjain telinga kamu nih dengan lagu-lagu yang pastinya sayang banget kalau kamu lewatin nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan kamu lagi bingung nih mau ngapain ya malam minggu ini, nah aku ada satu rekomendasi film buat kamu. Ini yang udah tayang tanggal 13 Mei kemarin ya. Judulnya ini tuh Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Siapa nih yang boleh hilang tapi kau jangan? Nah, kalau kamu, ini tuh film Indonesia ya. Kalau kamu lagi cari film Indonesia yang bisa bikin menyentuh hati dan siap-siap menguras air mata, nah, tontonan itu wajib banget ya, film ini untuk kamu tonton. Terutama bisa sama pasangan ataupun sama keluarga kamu. Karena film ini tuh secara garis besarnya mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, teman Pro 2, yaitu tentang ikatan emosional yang mendalam antara seorang ibu dan anaknya. Jadi ceritanya akan membawa kita melihat gimana sih perjuangan, pengorbanan serta kasih sayang tanpa syarat dari seorang ibu yang berusaha mempertahankan kebahagiaan anaknya di tengah berbagai ujian hidup nih, teman Pro 2. Dan sesuai sama judulnya juga yang udah menyentuh, film ini juga nyajiin konflik-konflik keluarga yang sangat realistis dan emosional. Kamu juga nanti akan diajak untuk ngerasain gimana sih rasanya ketakutan akan kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidup kamu. So, teman Pro 2, ini kan ada dinamika naik turunnya hubungan ibu dan anak di film ini. Nah, ini tuh dikemas dengan begitu bagusnya ya, sehingga nanti dijamin deh bakal bikin siapapun yang nonton langsung teringat dengan orang tua. So, teman Pro 2, sambil nemenin kamu mungkin yang lagi di perjalanan, ini ada lagu dari Cynthia, dari Dendi, lagu dari Hipnu dengan Jarak akan temani malam kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, aku juga ada kabar nih dari buat kamu-kamu yang terutama suka dan mungkin cinta sama film komedi horor Indonesia. Nah, ini tuh ada film sequel dari Sekawan Limo. Nah, Sekawan Limo ini yang sekarang yang kedua dengan episode Gunung Klawi. Ini udah akan siap hadirkan misteri dan teror baru nih buat kamu-kamu. Dimana Sekawan Limo Gunung Klawi ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Mei 2026. Dan kembali lagi Bayu Skak sebagai sutradaranya sekaligus pemeran utama dalam sequel horror komedi ini, Tom Pro 2. Nah, film ini juga menghadirkan kisah tentang pesugihan misterius dan hilangnya Juna saat perjalanan menuju Gunung Klawi. Jadi teman Pro 2, buat kamu nih yang emang ngefans sama Bayu Skak ataupun emang suka nih sama film-film horor komedi, kalau bisa ya nanti untuk datang ke bioskop-bioskop kesayangan kamu di tanggal 27 Mei 2026. So teman Pro 2, satu lagu dari Diki Khalif dengan Lamunan di Kota Itu akan temani ruang dengar kamu.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Mengawali informasi hari ini, kita akan membahas mengenai satwa ikonik pulau kita, yaitu bekantan. Fakta uniknya, hidung besar hanya dimiliki oleh bekantan jantan dewasa yang berfungsi untuk menarik perhatian betina saat musim kawin, sekaligus memperkeras suara peringatan saat ada bahaya. Fakta kedua yang perlu kamu ketahui, teman Pro 2, struktur lambung bekantan mirip dengan sistem pencernaan sapi. Lambung mereka dipenuhi bakteri khusus untuk memecah selulosa, namun sistem ini membuat mereka tidak bisa mencerna gula sederhana. Jika bekantan mengonsumsi buah yang terlalu matang atau manis, perut mereka bisa kembung dan berakibat fatal bagi kesehatannya. Info terakhir yang tidak kalah menariknya, kemampuan adaptasi bekantan di wilayah perairan. Berbeda dengan jenis monyet lainnya, bekantan adalah perenang yang sangat handal. Mereka bahkan memiliki selaput tipis di antara jari-jari kakinya yang membantu mereka berenang menyeberangi sungai atau menghindari predator seperti buaya di habitat hutan bakau. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Tom Pro 2, masih barengan sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2,

Kali ini ada akselerasi kreatif musik atau aktif, yaitu dari album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat sendiri dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Dan teman Pro 2, melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah teman Pro 2. Dan juga lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. Oke teman Pro 2, langsung aja aku puterin lagu dari Cilokak dengan Balek Bembe.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria bareng sama aku Desi Tomo Pro 2. Dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi lagu dari Rose dan juga Bruno Mars dengan Appetite lah aku puterin ya buat kamu semua. Dan juga tadi kan aku juga udah puterin lagu Cilokak dengan Balek Bembe. Nah sekarang teman Pro 2, ini ada satu lagi lagu dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf yang melalui program akselerasi kreatifnya resmi memfasilitasi produk si video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih teman Pro 2. Selain itu, dua musisi yang terpilih ini yaitu Rival Himran dan The Box Band ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern. So, teman berdua, langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia Rival Himran dengan La Vita e Bella.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di Sore Ceria Pom Pro 2. Dan masih barengan aku, Desi, yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku ada kabar nih dari penyanyi solois muda kita nih, yang terkenal dengan lirik-liriknya yang super puitis banget dan mendalam pastinya. Siapa lagi kalau bukan Itji Taf ya. Nah, dia baru aja ngerilis single terbarunya yang judulnya estetik banget, yaitu Berusaha di Bawah Hujan. Nah, lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan sendiri, Itji Taf ini ingin mengangkat cerita tentang arti sebuah kesetiaan dan dukungan yang tulus untuk pasangan. Dan di lagu ini juga, Tom Pro 2, menggambarkan bagaimana rasanya tetap bertahan, berjalan beriringan dan saling menguatkan meskipun hubungan atau kehidupan luar tuh sedang dilanda hujan alias badai ujian dan juga kesulitan. Romantis ya, Tom Pro 2, tapi dengan cara yang realistis. Nah, khas juga nih dengan warna musiknya Itji Taf sendiri, Tom Pro 2. Lagu ini dibalut dengan aransemen pop melankolis yang tenang namun tetap memiliki eskalasi emosi yang pas di setiap baitnya. Oke, Tom Pro 2, sambil kita masih nungguin nih Itji Taf lagu-lagunya dimasukin sama MD kita, ini satu lagu buat kamu dari Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja.

Masih di Sore Ceria Tom Pro 2 dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, gak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di penghujung waktu nih. Tentunya di Sore Ceria hari ini. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 yang udah temenin aku dari jam 3 sore tadi. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu ya, karena nanti Kak Kartini akan temenin kamu di Pro 2 Indie dan juga Jaga Malam. Oke teman Pro 2, terima kasih banyak udah temenin aku di hari ini, di malam minggu ini. Semoga kamu semua malam minggunya berseri-seri ya teman Pro 2. Dan aku Desi pamit teman Pro 2, dan happy weekend buat kamu semua. Ini lagu dari Raisa, si paling mahir menutup perjumpaan kita di Sore Ceria hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam dan happy weekend, teman Pro 2. Akhirnya Kartini comeback lagi nemenin kamu. Setelah 2 hari kemarin kita tidak bersapa ya, teman Pro 2. So, happy banget karena masih selalu setia nemenin teman Pro 2 di segmen Jaga Malam. Dan selama sejam ke depan, Pro 2 ini bakal nemenin kamu. Masih banyak lagi ya lagu-lagu India bakal aku putarin buat temenin kamu, teman Pro 2. Kita ada next song ke lagunya Rocket Rockers, Hidup Kita Adalah Film Terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 Indie masih menemani teman Pro 2. Soal lagu-lagunya seenak itu kan teman Pro 2. Musisi Dikta ya, ada informasi menarik dari dia teman Pro 2. Karena baru-baru ini merilis extended play baru bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital. So happy banget pastinya teman Pro 2. Karena judul Unapologetic sendiri dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan Dikta melalui extended play terbarunya. Dan untuk EP ini sendiri ya, itu memiliki dengan nuansa yang berbeda banget dari karya Dikta sebelumnya dalam hal musikalitas, pendekatan lirik, dan juga emosi yang dibangun. Lagu-lagu dari extended play Unapologetic Temu Pro 2, lirik dan juga ceritanya banyak banget nih terinspirasi dari kehidupan pribadi Dikta. Mungkin ada yang sama ya kayak kamu Temu Pro 2, termasuk kisah hidupnya, hubungannya dengan keluarga, dan juga refleksi pribadi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Siapa yang udah nonton film horror komedi Indonesia yang lagi viral banget, yaitu Ghost in the Shell, karena berhasil mencatatkan pencapaian 3,2 juta penonton sejak debut mereka di tanah air di 16 April lalu. So, ini luar biasa banget teman Pradue, karena produser Tia Hasibuan dari KMNC Picture mengumumkan angka tersebut ya, untuk pembukaan Macabre Art Installation Ghost in the Shell di kawasan Melawai. Itu sangat fantastis banget, karena Tia mengatakan film yang ditulis teman Pradue dan disutradari oleh Joko Anwar ini juga melebarkan sayap ke pasar internasional dengan target penayangan di 86 negara. Wow, keren banget ya, karena di mana teman Pradue, pihak manajemen juga menargetkan proses distribusi internasional ini itu akan berjalan secara bertahap ya hingga akhir tahun nantinya. Kesuksesan ini mendorong KMNC Picture untuk langsung mempersiapkan proyek selanjutnya di tahun depan. Kira-kira bakal ada kejutan apa lagi? Ditunggu banget teman Pradue.

0: Slow Pro 2 ini udah berakhir. Thank you banget buat kamu tetap stay tune di Jaga Malam malam ini. Selamat bermalam minggu dan happy weekend teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bareng-bareng cerita bareng Pro 2 ya, bareng Kak Dayang dan juga Kak Desi dengan tema bertaruh dengan waktu. Jadi buat kamu stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya berbagi cerita.

0: Pradua, ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pradua, ceritakan ceritamu.
0: Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
0: Pradua FM, teman terbaik kamu.
2: Ditemenin sama aku Desi
0: dan bareng aku Dayang. Yuk merapat bareng kita di Cerita Bareng Pradua,
2: ceritakan ceritamu. Ya seperti biasa nih, di segmen kali ini kita udah sediain kursi kosong buat teman Pradua yang butuh tempat untuk break sejenak ya Kak Dayang ya.
0: Bener banget.
2: Setelah ya, seharian ini menjalankan berbagai tuntutan duniawi.
0: Iya. Dan kita paham banget sih teman Pradua udah berusaha seharian ini bertaruh dengan waktu. Makanya sini dulu koi nongki sama kita sambil nyeruput kopi anget.
2: Pesanin kopi dulu deh Kak Dayang buat temen Pradua.
0: Oh iya bang, espressonya bang triple shot.
2: Berat banget tuh masalah hidupnya.
0: One shot aja deh sambil ngobrol sama kita di sini.
2: Bener banget, dan biar aman ya jantungnya. Nih Kak Dayang, temen Pradua pernah gak ya ngerasa kok 24 jam itu kayak cepet banget ya habisnya?
0: Ya bangun, sibuk, capek, marah-marah, tahu-tahu malam lagi. Dan kadang malah kita masih merasa kok kayak belum ngapa-ngapain ya?
2: Iya bener banget. Nah pas banget nih Kak Dayang ya, malam ini kita mau ngobrol satu hal yang sering banget bikin anak muda tarakan ngerasa dikejar-kejar.
0: Pantu.
2: Waktu.
0: Waktu. Kadang rasanya kita bukan jalan bareng waktu ya, tapi beradu sama dia.
2: Iya bener banget Kak Dayang. Beradu antara harus cepat-cepat atau mau pelan, ngejar target atau jaga diri sendiri dengan gak terlalu terbebani sama target hidup.
0: Yaps, dan realitanya banyak loh anak muda yang capek bukan karena kerjaannya yang berat, tapi karena rasa takut yang selalu mengiringi tiap langkahnya. Salah satunya takut ketinggalan Kak Desi.
2: Tapi tenang aja Kak Dayang, teman Pradua, malam ini aku sama Kak Dayang gak mau ngajak kamu balapan, apalagi ngadu nasib.
0: Enggak ya.
2: Enggak akan. Kita cuma mau duduk bareng ngobrolin tentang hidup yang rasanya selalu dikejar-kejar sama jam.
0: Yap, mungkin banyak tanya juga di kepala kita, kenapa sih kita para anak muda ini sering ngerasa kalah sama waktu. Kita bahas setelah ini. So santuy aja bareng kita di Cerita Bareng Pradua.
2: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu.
1: Kak Dayang.
2: Ya.
1: Menurut Kak Dayang nih, kenapa sih anak muda sekarang sering ngerasa waktunya tuh gak cukup?
2: I think karena standar hidup makin tinggi sih Kak Desi. Di umur yang sama ya, kita sering ngelihat orang lain tuh udah kerja tetap, udah nikah, bahkan udah mapan, punya rumah, ke Jepang tiap bulan. Apalagi pas buka sosmed, kelihatan banget sih kesenjangannya.
1: I see. Tapi tau gak sih Kak Dayang?
2: Apa tuh?
1: Faktanya itu, menurut data ketenaga kerjaan, banyak anak muda usia 20-30 itu masih dalam fase coba-coba. Iya, banyak yang pindah kerja, ganti arah tujuan hidup, bahkan mulai lagi dari nol.
2: Relate sih kayaknya ditarakan ya. Ada teman pro 2 yang ngerasa, oh aku udah umur segini, masih di sini-sini aja.
1: Nah, kalau udah kayak gitu tuh seringnya tanpa sadar ya, kita tuh mulai adu cepet tuh sama waktu. Ngukur hidup pakai umur, bukan pakai proses.
2: Akhirnya kan capek sendiri ya sih. Padahal bukan karena kitanya yang terlambat atau tertinggal sih, tapi karena terus ngebandingin diri sama segala pencapaian yang orang lain pajang di sosial media mereka.
1: Iya, bener banget Kak Dayang. Padahal ya, yang ditampilin di medsos itu kan bukan 50% dari kehidupan yang nyata ya.
2: Bener, setuju.
1: Malah yang ada tuh kita bandingkan sama 100% kehidupan kita. Ya jadinya kan gak fair ya Kak Dayang ya.
2: Iya juga ya. Dengan segala pencapaian orang lain juga kita gak pernah benar-benar tahu secara utuh sih gimana perjuangan dibaliknya Kak Desi.
1: Nah, jadi nih buat teman Pro 2 yang juga sering ngebandingin hidup sama orang lain, mungkin udah waktunya nih kita mulai berbenah bareng-bareng sih Kak.
2: Wah, setuju nih.
1: Untuk jadiin diri kita sendiri sebagai parameter sejauh apa sih kita sudah melangkah.
2: Setuju Kak Desi. So, bukan apa yang kita capai versus apa yang dia capai, melainkan apa yang bisa kita capai hari ini versus apa yang sudah kita capai kemarin dan apa yang akan kita capai besok.
1: Cakep. Anyway teman Pro 2, udah list pencapaian hari ini belum?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang dan
2: Desi tentunya di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu. Ngobrolin tentang anak muda yang sering beradu sama waktu. Yang bikin berat itu bukan cuman waktu, tapi omongan sekitar.
2: Nah, yang kayak gini nih Kak Dayang ya. Banyak tuh aku sering dengar, "Ih, udah S1 kok belum kerja?" Atau, "Kok kamu gak kuliah? Mau jadi apa?" Bahkan, "Kok masih gitu-gitu aja? Temenmu tuh udah ini, udah itu, udah jadi ini, jadi itu. Kamu kapan?"
0: Wah, nyesek banget ya. Dan lucunya pertanyaan itu sering datang. Kesannya bukan buat nyemangatin, tapi bikin kita makin panik, kayak gak nyaman aja gitu. Kalau harus berhadapan sama pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada jawabannya juga sih, tapi kalau ditanya begitu tiba-tiba lupa aja mau jawab gimana. Jadinya senyum aja sambil nunduk, jawab pakai kata-kata spontan yang muncul di kepala pakai nada rendah sambil dikit-dikit ketawa. You know, just like, "Iya, tante, dilihat nanti." Ya gak sih Kak Desi?
2: Iya, bener banget Kak, itu relate banget sih. Apalagi tuh kalau misalkan lagi musimnya lebaran ya kan, kalau kita bertamu itu pasti suka kayak gitu tuh ditanyanya. Padahal ya Kak Dayang, setiap orang tuh kan punya garis waktu sendiri ya. Ada yang cepat di awal, ada yang kuat di tengah, ada juga yang matangnya di akhir.
0: Yup, teman Pro 2 juga mungkin pernah ngerasa pengen banget ya cepat sampai, tapi kok badannya udah capek duluan nih Kak Desi.
2: Ya itu, kebanyakan kan karena kepikiran terus, jadi jatuhnya tuh capek ke mental, walaupun badan tuh belum banyak gerak.
0: Dulu aku sering gitu juga tuh teman Pro 2, sampai akhirnya saya berdamai sama waktu.
2: Kayaknya seru nih kalau abis ini kita ngobrol gimana sih caranya berdamai sama waktu.
0: Wah, so jangan kemana-mana, ada Hindia yang mau lewat dengan single bertajuk "Kita Kesana".
2: Check the sound.

0: Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Yeay, balik lagi di Cerita bareng Pradua.
0: Ceritakan ceritamu. Beradu sama waktu nih Kak Dayang. Ujung-ujungnya tuh bikin kalah terus gak sih?
1: Ya makanya yang lebih sehat itu bukan beradu, tapi berdamai sama waktu. Bukan ngebut tapi ngatur langkah.
0: Iya. Nah, barangkali teman Pro 2 butuh atau ada beberapa hal kecil yang bisa teman Pro 2 coba supaya kedepannya hal ini tuh nggak lagi terlalu jadi beban sampai ngebatin ya Kak Dayang.
1: Wah, ngebatin nggak tuh? Tapi apa aja tuh Kak Desi?
0: Nah, yang pertama tuh berhenti bandingin hidup.
1: Oke.
0: Kedua, fokus satu hal yang bisa dikontrol. Yang ketiga, ngaku aja kalau lagi capek, istirahat aja.
1: Wah, that's simple. Agar istirahat bukan berarti berhenti ya Kak. Kadang itu justru cara kita ngumpulin energi buat lanjut lebih jauh lagi.
0: Nah, dan yang paling penting Kak Dayang,
1: ya?
0: Katanya orang bijak nih, hidup itu bukan lomba lari, tapi perjalanan panjang.
1: Siapa tuh orang bijaknya?
0: Aku gak tahu sih, nemu aja di sosmed.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Yay, aku sama Kak Dayang masih nemenin teman Pro 2 yang malam ini ngerasa lagi beradu sama waktu.
2: Eh, tarik napas dulu gak sih? Jangan lupa bernapas lah pokoknya ya, Kak Desi.
1: Iya.
2: Kamu juga harus tahu, teman Pro 2, kalau kamu gak terlambat, kamu cuma lagi berjalan di jalur kamu sendiri.
1: Mungkin waktu juga cuma ngetes seberapa sabar sih kita sama proses ini.
2: Setuju banget. So, kamu gak perlu buru-buru, yang penting kamu terus berproses. Anyway, karena kopi udah habis ya, waktunya ada yang cabut nih dari tongkrongan kita malam ini, Kak Desi.
1: Iya, dan Desi juga harus cabut dulu. Sampai jumpa di Cerita Bareng Pro 2 edisi selanjutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hai, selamat malam teman mereka dua. Buat kamu yang masih terjaga sampai sekarang, yang masih scrolling tanpa tujuan, masih suka dengerin lagu-lagu sambil natap langit-langit kamar, atau mungkin kamu lagi pura-pura santai nih, padahal isi kepala kamu lagi rame banget. Terkadang aneh ya teman mereka dua, satu hari bisa terasa cepet banget, tapi capeknya, wah, itu tetap tinggal di kepala sampai malam sih. Tadi pagi kita masih sibuk mulai aktivitas, ketemu banyak orang, ketawa, ngobrol, ngejalanin rutinitas kayak biasanya, apalagi kalau weekend. Tapi sekarang, pas suasana mulai sepi, semuanya jadi terasa beda. Iya beda, karena malam emang punya vibes yang gak pernah gagal bikin orang mikir lebih dalam. Yes, tentang hidup, tentang perasaan, mikirin seseorang juga teman berdua, dan juga tentang hal-hal yang selama satu harian ini gak sengaja selalu ada di hidup kita. Ada yang malam ini lagi senang karena harinya berjalan baik, tapi ada juga yang lagi diam sambil nahan kecewa sendirian. So itu sakit banget sih teman berdua. Mungkin ada yang capek sama tugas, kerjaan, kuliah walaupun lagi weekend, dikejar dengan tugas deadline yang emang udah harus terkumpul, atau masalah rumah yang gak selesai-selesai. Ada juga loh yang lagi berusaha untuk kelihatan kuat, padahal sebenarnya pengen banget cerita. Dan ada yang lagi belajar ikhlas. Ya, meski hati kecilnya masih belum rela.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Terkadang hidup itu lucu atau memperdua. Yang dimana kita bisa ngebuat semua orang ketawa, tapi giliran sendiri malah bingung cara nenangin diri itu kayak gimana. Dan kita cuman bisa bilang, aku gak apa-apa. Padahal dalam hati pengen banget ada yang ngerti tanpa harus banyak dijelasin. Dan makin dewasa ternyata makin sadar, gak semua hal bisa sesuai sama yang kita mau. Ada hubungan yang dulu deket banget, sekarang cuma jadi asing. Ada mimpi yang dulu yakin nih teman pria dua bakal tercapai, tapi ternyata jalannya gak semudah itu. Ada juga rasa kecewa yang gak bisa hilang cuma karena tidur semalam. Tapi dibalik itu semua, coba deh lihat diri kamu yang sekarang. Kamu masih ada di sini kan? Masih bertahan sampai sejauh ini. Dan kamu masih bangun setiap pagi walaupun kadang hati lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa teman berdua. Dan itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Terkadang kita terlalu fokus ya sama apa yang belum kita punya, sampai-sampai lupa nih kalau diri kita juga udah berhasil ngelewatin banyak hal berat sebelumnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Padahal beberapa tahun lalu mungkin kita gak nyangka teman berdua kalau kita bisa sampai di titik yang sekarang. So, malam ini coba kasih jeda sebentar ya buat diri kamu sendiri. Gak usah mikirin semua hal sekaligus, karena itu bakal berat banget. Dan gak usah juga maksa diri kamu buat selalu kuat teman berdua. Karena jujur li, jadi manusia itu capek banget. Dan itu sebenarnya hal yang wajar juga. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja. Kalau kamu mau diem dulu, gak masalah. Kalau lagi kehilangan semangat, istirahat sebentar, juga gak apa-apa. Hidup bukan lomba siapa yang paling cepat sampai teman berdua. Semua orang punya waktunya masing-masing. Dan ya, kamu harus percaya. Pelan-pelan juga tetap termasuk proses teman berdua. Buat kamu yang lagi nunggu kabar baik, semoga segera datang ya. Dan buat kamu yang lagi kecewa, semoga segera dipertemukan sama hal yang lebih baik lagi. Dan buat kamu yang lagi kehilangan arah, semoga malam ini bisa sedikit nenangin hati kamu ya, teman berdua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terkadang hati cuma butuh untuk istirahat atau memperdua. Pelan-pelan maafin diri kamu ya. Maafin semua hal yang belum berhasil, yang dimana masih sering takut. Dan maafin hati yang terkadang masih berharap pada hal yang sebenarnya udah selesai. Karena jadi manusia itu bukan soal selalu kuat atau memperdua. Karena kita cuma lagi belajar untuk bertahan. Dan kamu tahu gak, bertahan sampai hari ini aja udah keren banget. Mungkin di luar sana banyak suara bising, tuntutan dan ekspektasi yang bikin sesak. Tapi coba deh, berhenti sebentar dan tarik napas kamu dalam-dalam. Simpan semua overthinking itu untuk sementara. Rapihin pikiran kamu pelan-pelan. Dengerin lagu yang bikin hati kamu makin tenang. Dan kamu juga bisa kasih waktu buat diri sendiri buat benar-benar untuk istirahat. Karena besok dunia bakal mulai ramai lagi, kita memperdua. Besok bakal ada aktivitas baru, ada cerita baru, ada kesempatan baru. Dan siapa tahu ada kabar baik yang selama ini kamu tunggu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Teman terbaik kamu.

tentang dua manusia yang mungkin sama-sama lelah, tapi masih memilih untuk lanjut berjalan bersama. Tentang hati yang belum sepenuhnya sembuh, tapi tetap belajar menerima. Dan tentang malam yang selalu jadi tempat pulang paling tenang setelah hari yang panjang. Jadi sebelum benar-benar tidur malam ini, coba lihat diri kamu sekali lagi atau mempera dua. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Dan terima kasih karena gak menyerah walaupun keadaan sering gak sesuai harapan. Dan terima kasih juga karena masih percaya kalau semuanya bakal membaik, walaupun pelan-pelan. Semoga aja harimu menyenangkan, teman berdua. Dan semoga tidurmu malam ini lebih tenang ya. Semoga isi kepalamu enggak seramai biasanya. Dan hatimu perlahan sembuh dari semua hal yang diam-diam menyakitkan. So, semoga besok datang dengan versi terbaik dari diri kamu. Selamat malam, teman-teman berdua.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita memberi
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro 2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik,
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 107 FM, Pro 2 Tarakan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah hampir mau di jam 12, sudah waktunya Kartini harus pamit dari ruang dengar kamu. Pokoknya terima kasih udah nemenin aku ya, teman Pro 2, di segmen Jaga Malam. So, buat kamu yang udah lelah banget ya, selamat istirahat, teman Pro 2. Jangan bergadang walaupun besok masih libur, tapi usahakan untuk selalu balance ya aktivitas dan juga waktu istirahat kamu. Buat kamu yang harus banget untuk bekerja ya, atau dinas malam ya, malam ini teman Pro 2 tetap semangat, semoga kamu sehat terus dan aktivitas kamu juga malam ini lancar banget ya. So jangan pernah bosan untuk ngedengerin Pro 2 FM, teman Pro 2, apalagi di 107 MHz, karena setiap hari bakal banyak banget acara seru yang bakal nemenin kamu. Sudah waktunya Kartini harus undur diri nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman Pro 2 udah nemenin aku beberapa jam kebelakang tadi. So, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teman Pro 2.

Teman Pradua dimanapun berada dengan Terenggara Irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tara akan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pradua, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2 Sedayang yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus tujuh megahertz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabar dunia jiwa dan raga? Welcome to Pro 2 FM bersama dengan penyiar pria yang tentunya dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, pagi hari ini aku harap kamu kabarnya baik teman Pro 2 untuk mengawali weekend yang semoga lebih cerah ya dari hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Anyway, pagi hari ini kita disapa sama lagu sekaligus juga menjadi afirmasi positif untuk teman Pro 2 mengawali hari ini dari Aci Resti dengan lagu bertajuk Terima Kasih. Stay tune terus di Pro 2 FM karena Teh bakal mengudara bersama kamu sampai jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Yuk kita bangun lagi mood pagi ini dengan Yogyakarta by Maudy Ayunda yang segera hadir menyapa kamu setelah ini. Dan setelah itu juga bakal ada Adhikara dengan Can I Tell the World I Love You. Dan seperti biasa, kamu juga bakal dengerin Tosia Inspirasi Kalbu. Ini untuk menambah catatan harian kamu nih teman Pro 2 tentang jangan tinggalkan sholat yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. So don't go anywhere, stay tuned.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Produa FM Tarakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama'nya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu, karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid, karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum.
4: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
3: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Jam 6 pagi, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari RRI.co.id, informasi pertama, Kota Tarakan mendapat satu ekor sapi kurban bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berjenis limosin dengan bobot 1,5 ton dipilih setelah melalui proses verifikasi bersama tim dari Provinsi Kalimantan Utara dan Tarakan. Teman Pro 2, proses pemilihan dilakukan pekan lalu dengan berkeliling ke sejumlah peternakan bersama tim provinsi. Setelah diukur dan ditimbang, sapi dengan bobot terbesar ditemukan di peternakan Karang Harapan RT 16. Adapun harga sapi ditetapkan Rp105 juta. Nilai itu sudah mencakup pajak, biaya pengangkutan ke lokasi, biaya pemeliharaan, hingga biaya kesehatan sebelum disejahterimakan. Informasi selanjutnya, perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaan sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi itu menjadi ruang bagi sineas tanah air untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Menariknya, beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi sineas Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Singapura. Kehadiran karya-karya itu menjadi bukti semakin kuatnya posisi sineas regional di panggung perfilman internasional. Informasi terakhir teman Pro 2, Alex Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Catalunya 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dengan selisih 0,041 detik. Balapan di sirkuit Barcelona pada Sabtu 16 Mei kemarin menjadi finish sprint terdekat sepanjang sejarah MotoGP. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio juga tampil kompetitif setelah mengambil posisi ketiga dari Raul Fernandez. Pembalap Italia itu finish ketiga dengan selisih kurang dari setengah detik. Francesco Bagnaia pun finish keenam setelah memulai sprint dari posisi ke-13. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang finish ke-9 tetap memimpin klasemen menjelang balapan utama pada Minggu 17 Mei hari ini. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang. Stay tune, kita lanjut ke next segmen. Masih tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Spadeo, selamat pagi teman Produa. Kembali merapat bersama Dayang yang udah menyapa kamu dari subuh tadi ya. Anyway, asik banget barusan kita isapa sama Fadli featuring Siska Saras, Nekome Ayaka Yatsumoto dengan lagu Swipe Kanan Kiri. Ya, cukup buat pemanasan pagi hari ini lah ya teman Produa. Di tengah langit kita yang makin mendung aja nih. Waduh. Padahal harapannya hari ini bisa lebih cerah dari kemarin. Kemarin juga cukup mendung ya Sabtu kita teman Produa. Sempat juga langitnya menghitam gitu. Cuman ya ini udah pagi-pagi, ya udah mau turun hujan nih. Relate juga sama prediksi BMKG pagi hari ini sih. Yang diprediksi sebenarnya untuk Kota Tarakan itu bakal turun hujan. Hujan ringan ya teman Produa, dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan 95%, kecepatan angin 8,8 km per jam dari arah barat. Tapi kalau aku lihat di luar jendela nih, khususnya di kantor LPPR RI Tarakan di Kampung 4, hujannya sih belum turun, tapi langitnya udah gelap pol ya teman Produa. Bisa beda daerah, beda cuaca kita nih, beda iklim ya. Begitu memang cuaca Tarakan ya teman Produa, dimaklumi aja. Nah, di prediksi BMKG sih kabarnya hujan ini bakal bisa bertahan sampai jam 8 pagi ini teman Produa. So buat kamu yang mungkin ada plan buat olahraga di outdoor, aku rasa kamu harus prepare deh ya teman Produa. Angka lebih baiknya mungkin di indoor atau boleh di outdoor tapi ada tempat untuk berteduh.

teduh atau bawa payung lah untuk berjaga-jaga. Mbak, fun fact-nya seharian nanti bakal cerah berawan ya teman Pro 2 sampai malam hari, yang semoga bisa membuat kita menjalani hari paling enggak kepanasan banget lah ya untuk siang ke sore hari teman Pro 2. Tapi ya sayangnya pagi hari ini harus seperti ini ya. Kita jadikan aja hal yang baik di hari ini, hal yang menyenangkan di hari ini, gimana pun kondisi cuaca yang bakal kita hadapi. Semangat ya untuk itu, kita makin semangatin dulu diri kita sendiri dengan Dua Lipa Dance Tonight from Barbie The Album.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Cat's Eye, thank you bersama menyemangatin kamu yang lagi stretching atau olahraga pagi hari ini teman Produa. Anyway, balik lagi bersama dengan yang masih di sepada. Selamat pagi teman Produa. Udah pada bangun belum? Yang baru bangun, selamat pagi. Minum air putih dulu, buka jendela kamarnya, hidup udara pagi ini ya. Ya mumpung polusinya masih tipis-tipis teman Produa. Sayang banget memang pagi hari ini sunrise kita nggak cukup ya, karena ketutup sama awan-awan yang cukup mendung teman Produa. Bahkan diprediksi juga bakal ada hujan ringan pagi hari ini. That's why, karena lagu Produa juga pagi hari ini lagi upbeat banget, nyemangatin kamu walaupun cuacanya lagi begini ya, lagi galau. It's okay lah untuk kita olahraga di rumah aja teman Produa. Aku pengen rekomendasiin beberapa olahraga yang bisa kamu lakuin di rumah nih ya. Ya hitung-hitung mengobati kamu yang pengen joget keluar tapi mungkin udah keburu hujan gitu. Well, teman Produa, sambil dengerin lagu Apit tadi kayaknya cocok banget ya kalau pagi hari ini kita ngelakuin olahraga kardio intensitas tinggi teman Produa. Ini pilihan tepat, kenapa? Ini untuk bisa memacu detak jantung, juga membakar banyak kalori tanpa perlu keluar rumah, ya kan? Durasi yang singkat kayak 15-20 menit itu udah cukup efektif sih buat tubuh kita lebih panas ya teman Produa. Senam zumba aerobik itu malah lebih seru lagi tuh. Itu kan kayak gerakan dinamis ya, yang diiringi musik yang fun, pastinya bakal bantu ngusir rasa malas, juga ngantuk karena cuaca mendung kayak gini ya teman Produa. Yuk kita lanjut lagi pemanasan kamu ditemani sama Naisong, ada potensial boy summer. Let's go.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Dayang Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana-gimana, udah sampai sejauh apa di stretching kamu pagi hari ini, teman Pro 2? Udah berapa menit atau baru bangun? Ada lagi nih kloter yang baru bangun ya kan. It's okay, masih pagi nih teman Pro 2. Kamu masih masuk dalam golongan morning person. Nah makanya setelah kamu udah lebih woles ya, udah terkumpul semua nyawanya, udah minum air putih yang cukup juga pagi hari ini, udah buka jendela juga, yuk aku pengen kamu, kita meluruskan segala tubuh-tubuh yang kaku kita ini teman Pro 2. I mean meregangkan ya. Kalau sebelumnya kan aku udah ajakin teman Pro 2 yang mungkin bangunnya lebih awal tadi untuk bisa ikuti lagu-lagu kita tadi teman Pro 2 yang super upbeat ya, untuk olahraga kardio intensitas tinggi, senam jumba atau aerobik lah, which is gerakannya banyak banget sekarang di YouTube ya. Tinggal kamu cari aja mana YouTube yang memang direkomendasikan gitu, yang memang valid gerakan-gerakannya di share sama seorang coach ya, supaya nggak salah urat teman Pro 2. Nah buat kamu yang barangkali baru banget terkumpul nyawanya, kayaknya agak keterlaluan dan agak shock ya kalau kita langsung aerobik atau olahraga kardio intensitas tinggi teman Pro 2. Makanya nggak ada salahnya mumpung cuaca pagi ini lagi mendung, kita nikmati aja vibes mendung itu sambil yoga teman Pro 2. You know, yoga tuh memang gerakannya tuh ya capek sebenarnya ya, tapi kan lebih chill ya cara gerakannya, nggak sejedak-jeduk itu teman Pro 2. Atau stretching ringan lah, ini cocok banget untuk meregangkan otot kamu yang kaku dan pastinya membangun mood kita supaya lebih kalem teman Pro 2. Kamu juga bisa join panduan kelas gratis ya, banyak banget di YouTube teman Pro 2. Tinggal kamu pilih aja seperti yang aku bilang tadi. Kalau bisa ya, bukan kalau bisa, malah sebaiknya dipandu oleh seorang coach yang bersertifikat di YouTube ya. Jadi kamu cross check dulu tuh teman Pro 2 ya. Atau mungkin bisa dilanjut setelah itu latihan kekuatan, kalau kita sebutnya strength training ya. Manfaatin aja berat badan kamu. Misalnya kamu gak punya barbel nih di rumah ya, atau gak punya botol air yang bisa kamu isi, tapi kayaknya bisa sih pakai botol air, cuman terlalu mager. Ya udah pakai aja berat badan kamu untuk gerakan sederhana kayak push up, sit up, squat, plank. Push up belum bisa di lantai, di dinding teman Pro 2. Tolonglah ya, kayaknya sekarang itu olahraga itu udah banyak banget alternatifnya ya, kayak gak ada alasan lagi, bahkan kamu yang lagi di kasur pun bisa tuh olahraga ya. Oke teman Pro 2, kalau sampai hari ini dan sampai detik ini kamu belum cukup olahraga pagi, aku rasa kamunya aja nih. Ya kita kumpul lagi niatnya sambil disemangati sama lagu upbeat selanjutnya. Ada Shakira Fear dengan lagu bertajuk DM. Happy listening!

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Look what you have done, Fashion Lesson. Bersama mampir, nyemangatin, dan juga menyapa pagi kamu nih. Masih bersama dengan tentunya di Spade. Selamat pagi teman pro 2. Gimana olahraganya? Udah berkeringat teman pro 2 ya. Padahal pagi hari ini cukup dingin karena langit kita memang rada-rada mendung ya. Tapi karena kamu berolahraga, jadinya tubuh kita lebih fresh, lebih hangat gitu. Nggak menggigil dan nggak kepengen ingin lagi untuk tidur kembali. Ada yang tidur kembali nih kayaknya ya. Aduh. Ya, tapi di samping itu mungkin ada teman pro 2 yang masih dilema pagi hari ini. Ya. Ada yang dilema, ini pagi-pagi kayak gini enaknya olahraga dulu atau sarapan dulu ya? Izin, kalau misalnya aku boleh ikut campur dalam keputusan hidup kamu. Sebenarnya enggak ada yang salah sih dari kedua pilihan ini teman pro 2. I think itu lebih ke kebutuhan kamu. Kebutuhan tubuh kamu itu seperti apa. So, kamu bisa pilih olahraga dulu. Kalau memang tujuan kamu dan kebutuhan tubuh kamu itu membakar lemak lebih optimal atau ningkatin pembentukan otot ya, dengan pacuan hormon pertumbuhan namanya teman peradua. Nah, di sisi lain kamu juga bisa kok pilih sarapan dulu kalau tujuan kamu itu latihan dengan intensitas yang tinggi atau berat gitu ya, supaya enggak lemas atau pusing sempoyongan teman peradua. Nah, coba deh kamu pikir-pikir dulu, kamu nih pagi hari ini mau olahraga yang kayak mana teman peradua. Yuk kita bahas lebih dalam setelah yang satu ini. Stay tuned.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Produa. Sini-sini merapat lagi yuk bareng Dayang. Apalagi buat teman Produa yang masih dilema tadi ya. Terkadang pagi hari ini udah bangun tidur, udah buka jendela, hirup udara pagi ya. Bingung, ini pengennya olahraga dulu atau sarapan dulu ya? Tadi kan aku udah spill ya sebelumnya. Kamu bisa pilih antara keduanya. Gak ada yang salah teman Produa. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan tubuh kamu. Nah, kita bahas dulu deh. Kalau misalnya kamu yang perlu atau pengen pilih olahraga dulu, berarti ini tuh dalam keadaan perut kosong ya. Which is kan kita tidur semalaman nih, kita bangun pastinya perut kita dalam keadaan kosong teman Pro 2, dimana gula darah kita memang lagi di titik rendah. Ini bisa banget kamu pilih kalau misalnya kamu perlu banget untuk nurunin berat badan, bakar cadangan lemak, dan untuk memperkuat membesarkan massa otot. Ini adalah olahraga yang sering banget aku lakuin di pagi hari ya. Setiap harinya pasti aku selalu usahakan olahraga dulu teman Pro 2. Tapi memang catatan, kamu bisa ngelakuin ini kalau kamu pengen olahraga intensitas rendah sampai sedang aja. Kayak apa coba? Jalan santai, jogging, yoga gitu ya. Sekitar 30 menitan gitu, 1 jam 40 menit. Itu bisa kamu pilih untuk hal ini. Kalau angkat beban gimana? Bisa juga sih teman Pro 2, karena aku juga seringnya beban kalau pagi kayak gitu ya. Ya pastinya stretching dulu ya. Cuma nih harus digaris bawahi juga, gak semua angkat beban itu artinya olahraganya itu berat-berat ya. Banyak banget gerakan-gerakan yang bisa kita pilih untuk pagi hari ini. Dan kembali lagi, setiap tubuh orang itu beda kapasitasnya dan juga kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kamu udah olahraga, gak cuma beban deh, udah jogging, lari, atau bahkan yoga, terus tubuh kamu tuh udah kayak mulai pusing, mual, saran aku berhenti teman Pro 2. Kenapa? Mungkin kamu belum terbiasa olahraga dalam keadaan perut kosong. Jadi gak perlu dipaksa ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang baru banget mulai olahraga, itu hal yang wajar biasanya. Tubuh kita masih beradaptasi ya teman Pro 2. Saran aku kalau udah ngalamin seperti itu, lebih baik berhenti ya. Istirahat, minum air putih dulu teman Pro 2. Kemudian kalau sudah, dilanjut nih sama makanan kaya protein. Karbohidratnya juga boleh kok ditambahin, tapi saran aku memang prioritaskan protein ya. Ini berdasarkan aku yang berguru sama Coach Aderai teman Pro 2. Kamu bisa makan sekitar 30-60 menitan lah ya, setelah berolahraga. Kalau misalnya kamu nanya makan apa lagi yang enak, banyak banget pertanyaan di kepala ya. Saran aku, dah ceplok telur aja. Ceplok telur, that simple.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Sini kembali merapat yuk bareng Dayan di frekuensi 107 FM. Di tengah lagu apanya dong by Miki Zia featuring Zara Leola yang kamu dengerin barusan, mungkin masih terbesit tanda tanya ya. Pagi ini enaknya olahraga dulu atau sarapan dulu? Wah, tadi kan sebelumnya kita udah bahas. Kamu sebenarnya bisa pilih salah satu di antara keduanya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kamu, teman Pro 2. Kalau sebelumnya aku udah bahas ya, kamu bisa pilih olahraga dulu alias dalam perut kosong ya. Nah, sekarang aku pengen bahas, kamu bisa pilih sarapan dulu. Kalau tujuan kamu itu latihan lebih bertenaga, durasinya mungkin kamu pengen lebih lama, dan juga mencegah resiko pusing atau sebutannya hipoglikemia ya, alias gula darah yang rendah teman Pro 2. Nah, makanya kamu disarankan buat makan, tapi makannya juga jangan makan sembarang teman Pro 2. Kamu bisa kok makan mengandung karbohidrat karena nanti kan dibakar juga ya pas olahraga yang berat ini teman Pro 2. Tapi tetap syarat aku prioritaskan protein ya teman Pro 2. Oke, protein yang simple kayak telur aja boleh. Kalau misalnya kamu lebih proper lagi pengen dada ayam yang lebih tinggi protein, boleh sesuaikan aja sama isi kulkas dan juga budget kamu. Oke. Nah, jangan juga habis sarapan nih, terus kamu langsung tuh olahraga lari-lari, loncat-loncat, cungkir balik, guling-guling ya kan. Tak keluar tuh makanan kamu teman Pro 2. Kebayang gak tuh perut kamu terguncang-guncangnya gimana? Nanti bisa mual ya, atau kram perut. Makanya paling gak setelah kamu makan, kasih jeda 1-2 jam, baru deh kamu olahraga teman Pro 2. Olahraga ini sarankan kalau misal kamu pengen yang berat atau intensitas tinggi kayak angkat beban, high intensity interval training, bisa kamu searching di YouTube juga ya, atau lari jarak jauh teman Pro 2, dengan catatan di tempat kamu lagi gak hujan ya, karena ini di luar jendela aku sih lumayan gerimis teman Pro 2, gerimis tipis-tipis lah ya, tapi kan Tarakan nih beda daerah, beda cuaca. Nah teman Pro 2, jadi aku harap setelah ini kamu udah bisa dapat gambaran lah kira-kira enaknya atau tepatnya itu sarapan dulu atau olahraga dulu. Udah ketemu jawabannya belum?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Elpama Princess, this is called Elpama. Wah, lagu rap yang asik banget ya buat nyemangatin kamu yang lagi olahraga di pagi weekend kita ini tuh memprodua. Bener-bener melawan rasa vibesnya mendung ya, jadi makin membara nih kita. Anyway, kamu tau gak fun fact-nya? Elpama Princess ini tuh sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke teman Produa. Mereka ini 10 orang yang masih menjalani masa hukuman loh ternyata. Dan gak cuma sebatas menjalani proses hukuman kayak umumnya ya. Mereka justru dapat dukungan penuh loh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Pokoknya berbagai bentuk showcase, gigs, and kompetisi udah ditaklukkan ya sama Elpama Princess. Gokil gak tuh? Termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini nih collab sama Air Mukim Party teman Produa, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi itu dikasih kesempatan untuk dibuatkan MV-nya, juga didistribusikan oleh Musik Bagus. And karya yang kita dengerin barusan nih, lagu barusan itu jadi yang terpilih untuk dibuatkan MV, juga dipublikasikan dalam digital streaming platform teman Produa. Makanya hari ini nyampe di ruang dengar kamu ya. Tapi memang samping itu lagu ini tuh pengen kasih tahu teman Produa lah. Elpama Princess tuh pengen nunjukin kalau sebagai warga binaan mereka itu tetap kok bisa berkarya dan pengen menangkis stigma buruk dari masyarakat teman Produa. Which is mereka cuma salah jalan, tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Dan paling penting, mereka berubah dan berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Keren banget, kita nantikan karya dari Squad Elpama alias Elpama Princess ke depannya ya teman Produa. Sembari itu, yuk kita dengerin lagu Asoy lain nih dari Trio Lestari dengan tajuk ini Rindu. Cocok banget ya buat cuaca kita.

Selamat pagi teman pro 2. Baik lagi bersama Dayang di frekuensi yang sama 107 FM. And barusan kamu dengerin lagu yang merupakan collab dari grup musik independen Bagon Del Lowokweru barang Kemenekraf atau Badan Ekonomi Kreatif nih teman pro 2, melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Hasilnya ya lagu bertajuk Hello We're Coming Back yang barusan mewarnai ruang dengar kita ya di weekend ini. Anyway, salah satu personal band itu nyampain kalau lagu ini tuh pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup teman pro 2. Proses produksi MV-nya disutradarai sama Kitsch Terror, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur ya. Mungkin teman pro 2 yang sudah sempat lihat MV-nya dan pernah ke Kota Batu, teman pro 2 atau Kota Malang mungkin pernah ke sana tuh. And then videonya juga memadukan visual yang naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional ya. Relate sama lirik lagunya juga yang menyandingkan masa kini yang suram dengan kayak kilas balik masa lalu gitu loh, yang penuh solidaritas, membuatnya kayak metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin teman pro 2. Tapi ya, semangat itu yang harus kita ambil ya teman pro 2. Buat kamu yang barangkali mengingat ini, seperti contohnya kayak aku yang dengar lagu ini jadi ingat masa-masa SMA dimana lagi ambis-ambisnya gitu ya, apalagi bareng teman-teman, wah yang lagi solid-solidnya. Ya itu sedikit banyaknya membuat aku tersenyum pagi hari ini. Semoga teman pro 2 juga ingat yang baik-baiknya aja.